0: pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
1: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
0: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Arab Saudi dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan layanan bus selawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Mendengar menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
6: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
7: Persiapan
6: Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
7: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
6: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
8: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di asrama haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
9: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah pilih sesuai jadwal, alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10 khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Kalau dia lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
3: Aman ya.
9: Jadi tak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
8: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di asrama haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi belum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.

0: dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.

0: 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas, dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja. Dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
1: Ya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
2: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
1: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
3: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp, melanjutkan role yang kemarin.
1: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
4: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
1: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
6: Nah, soalnya kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah, pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
7: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus nggak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
8: Saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Berarti rasa percaya dirinya saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
9: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan nggak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional, solusi atasi pengangguran.

0: pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Magang Nasional atau Magang Hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
2: Kilas Laga.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selfie Hilhamsyah.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
4: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismaïla Sarr di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
5: Ada kiraan Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol!
4: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80 yakni Bradley Barcola mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
5: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
4: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
5: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan dengan
4: di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
5: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
4: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting.

88,3 FM Radio Republik Indonesia. Bulan demikian Anda baru saja menyimak informasi dari Pro 3 dari Jakarta. Dan baik, kebersamaan kita untuk pagi ini kembali dilanjutkan ya. Dan saya baik menemani Anda menikmati perjalanan pagi ini sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Formasi waktu sekarang 34 menit beranjak dari pukul 9. Dan selamat beraktivitas bagi Anda yang sudah memulai aktivitas sejak pagi. Semoga saja satu kesuksesan Anda dapatkan untuk saat ini. Dan satu informasi untuk Anda, cuaca ekstrim yakni panas ya matahari. Ini tanda-tanda musim kemarau sudah mulai terjadi. Diinformasikan untuk Anda untuk selalu berhati-hati bagi Anda yang mungkin saja sedang melakukan aktivitas di hutan, supaya selalu berhati-hati ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran hutan dan lain sebagainya.

Pendengar, selamat berjumpa dalam Tips Fokus Pada Keluarga. Gangguan agresi pada anak atau suka mengamuk merupakan gangguan yang sering menyebabkan orang tua menjadi panik atau cemas. Anak yang sering marah-marah dan mengamuk dengan menangis atau berguling-guling di lantai justru kadang menimbulkan kebingungan. Perilaku ini biasanya karena anak sering tidak terpenuhi keinginannya. Gangguan seperti ini selain karena faktor psikologis, juga ada kemungkinan merupakan gejala sakit, misalnya anak menjadi rewel, mungkin karena dia sakit demam, ataupun yang lainnya. Namun kebiasaan seperti ini harus dicegah, jangan sampai menjadi kebiasaan. Orang tua jangan meladeni bila anak sedang dalam keadaan demikian. Lama-kelamaan, anak akan menyadari bahwa tingkah lakunya adalah tidak benar. Dan orang tua harus waspada. Situasi yang dapat menimbulkan pertentangan orang tua dan anak harus dicegah sedini mungkin. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB Jakarta 11.000, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di Tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.

Kisah berikut kisah tentang dua anak yang bernama si Pandai dan si Tekun. Si Pandai, dia selalu jadi juara di kelas. Tapi si Tekun gak terlalu pandai dan tidak juga dapat juara. Tapi dia selalu bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Ketika mereka sudah lulus sekolah, si Pandai punya prinsip hidup bahwa kesuksesan akan datang sendiri kepadanya karena dia pandai. Sudah bertahun-tahun dia diam di rumah. Tapi kepandaian yang dia miliki tidaklah berguna. Dia tidak berubah menjadi lebih baik, masih juga tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, berbeda dengan si Tekun. Dia tidak pandai, tapi dia tekun dan rajin mengerjakan segala sesuatunya. Si Tekun terus belajar, mencoba, memperbaiki apa yang masih dirasa kurang dalam pekerjaannya setiap hari. Beberapa tahun kemudian, si Tekun menjadi orang yang sangat sukses. Ketekunan menentukan bagaimana kita di masa depan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, tekun adalah ketetapan hati yang kuat, teguh, sungguh-sungguh melakukan tugas apapun. Tekun juga berarti fokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apapun yang sedang dikerjakan. Ketekunan merupakan unsur terpenting dalam setiap keberhasilan yang kita inginkan. Tuhan tahu bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan mudah akan membuat seseorang lupa akan Tuhan, cenderung jadi sombong, dan tidak tahu berterima kasih. Tuhan tahu keberadaan manusia yang mudah lupa diri, ya, sehingga dia mengizinkan segala perjalanan kita tidak begitu mulus, yang pada akhirnya membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan yang merupakan sumber ketekunan. Tuhanlah yang akan membuat kita kuat, teguh, mampu berjalan mengarungi kerasnya kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, sahabat, jangan pernah menyerah ya di dalam menghadapi begitu banyak masalah, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Sahabat, apakah perjalanan hidup Anda terasa tidak begitu mulus? Apakah Anda mulai putus asa dan menyerah? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

Pendengar, selamat berjumpa dalam Tips Fokus Pada Keluarga. Setiap anak membutuhkan bimbingan dalam mendisiplinkan dirinya, bukan sebagai hukuman, melainkan untuk menetapkan batasan-batasan yang masuk akal. Ingatkanlah anak-anak Anda akan ganjaran perbuatan mereka dan berikanlah imbalan yang berarti atas perilaku yang ia inginkan. Bahkan, setelah anak-anak besar dan siap meninggalkan rumah pun, mereka akan tetap mencari hikmat serta nasihat dari Anda sebagai orang tua. Entah soal meneruskan pendidikan, pekerjaan, sampai kepada pernikahan. Anda sebagai orang tua, saat ini terus memerankan peran yang baik dan penting dalam kehidupan anak-anak Anda, sementara mereka bertumbuh dan mungkin menikah dan membangun keluarganya sendiri kelak. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB Jakarta 11.000, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di Tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.

Pendengar, selamat berjumpa dalam Tips Fokus Pada Keluarga. Gangguan agresi pada anak atau suka mengamuk merupakan gangguan yang sering menyebabkan orang tua menjadi panik atau cemas. Anak yang sering marah-marah dan mengamuk dengan menangis atau berguling-guling di lantai justru kadang menimbulkan kebingungan. Perilaku ini biasanya karena anak sering tidak terpenuhi keinginannya. Gangguan seperti ini selain karena faktor psikologis, juga ada kemungkinan merupakan gejala sakit, misalnya anak menjadi rewel, mungkin karena dia sakit demam, ataupun yang lainnya. Namun kebiasaan seperti ini harus dicegah, jangan sampai menjadi kebiasaan. Orang tua jangan meladeni bila anak sedang dalam keadaan demikian. Lama-kelamaan, anak akan menyadari bahwa tingkah lakunya adalah tidak benar. Dan orang tua harus waspada. Situasi yang dapat menimbulkan pertentangan orang tua dan anak harus dicegah sedini mungkin. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB Jakarta 11.000, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di Tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.

Kisah berikut kisah tentang dua anak yang bernama si Pandai dan si Tekun. Si Pandai, dia selalu jadi juara di kelas. Tapi si Tekun gak terlalu pandai dan tidak juga dapat juara. Tapi dia selalu bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Ketika mereka sudah lulus sekolah, si Pandai punya prinsip hidup bahwa kesuksesan akan datang sendiri kepadanya karena dia pandai. Sudah bertahun-tahun dia diam di rumah. Tapi kepandaian yang dia miliki tidaklah berguna. Dia tidak berubah menjadi lebih baik, masih juga tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, berbeda dengan si Tekun. Dia tidak pandai, tapi dia tekun dan rajin mengerjakan segala sesuatunya. Si Tekun terus belajar, mencoba, memperbaiki apa yang masih dirasa kurang dalam pekerjaannya setiap hari. Beberapa tahun kemudian, si Tekun menjadi orang yang sangat sukses. Ketekunan menentukan bagaimana kita di masa depan. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, tekun adalah ketetapan hati yang kuat, teguh, sungguh-sungguh melakukan tugas apapun. Tekun juga berarti fokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apapun yang sedang dikerjakan. Ketekunan merupakan unsur terpenting dalam setiap keberhasilan yang kita inginkan. Tuhan tahu bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan mudah akan membuat seseorang lupa akan Tuhan, cenderung jadi sombong, dan tidak tahu berterima kasih. Tuhan tahu keberadaan manusia yang mudah lupa diri, ya, sehingga dia mengizinkan segala perjalanan kita tidak begitu mulus, yang pada akhirnya membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan yang merupakan sumber ketekunan. Tuhanlah yang akan membuat kita kuat, teguh, mampu berjalan mengarungi kerasnya kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, sahabat, jangan pernah menyerah ya di dalam menghadapi begitu banyak masalah, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Sahabat, apakah perjalanan hidup Anda terasa tidak begitu mulus? Apakah Anda mulai putus asa dan menyerah? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Pendengar, selamat berjumpa dalam Tips Fokus Pada Keluarga. Setiap anak membutuhkan bimbingan dalam mendisiplinkan dirinya, bukan sebagai hukuman, melainkan untuk menetapkan batasan-batasan yang masuk akal. Ingatkanlah anak-anak Anda akan ganjaran perbuatan mereka dan berikanlah imbalan yang berarti atas perilaku yang ia inginkan. Bahkan, setelah anak-anak besar dan siap meninggalkan rumah pun, mereka akan tetap mencari hikmat serta nasihat dari Anda sebagai orang tua. Entah soal meneruskan pendidikan, pekerjaan, sampai kepada pernikahan. Anda sebagai orang tua, saat ini terus memerankan peran yang baik dan penting dalam kehidupan anak-anak Anda, sementara mereka bertumbuh dan mungkin menikah dan membangun keluarganya sendiri kelak. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB Jakarta 11000, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami www.fokuspadakeluarga.cc.

Wild ones.

Cerita inspirasi. Pendengar, ada seseorang yang bertanya kepada Tuhan, "Mengapa engkau membuat begitu banyak kesedihan dan luka? Mengapa tidak semuanya diisi dengan kegembiraan dan kebahagiaan? Mengapa kami semua harus menderita dan menangis?" Tuhan memegang tangan orang tersebut dan berkata, "Anakku, ketika engkau gembira, engkau melupakan aku. Kadang-kadang, aku mengizinkan engkau mengalami penderitaan agar engkau ingat kepadaku. Ingatlah, melalui penderitaan, aku membuatmu menjadi seorang pejuang. Semakin engkau menangis, semakin engkau terluka. Pada akhirnya, engkau akan menjadi semakin kuat." Seseorang itu tersenyum. Kemudian Tuhan menambahkan, "Ingatlah anakku, bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu ada maksudnya. Aku selalu memberikan pelangi sehabis hujan."

Di suatu siang, seorang remaja pulang ke rumahnya dengan perasaan yang sangat kesal. Wajahnya juga merengut dan dia ngomong kepada ibunya. "Bu, aku kesel banget. Hari ini berjalan tidak menyenangkan. Nilaiku jelek, aku baru putus dengan pacarku. Sahabat terbaikku juga pindah keluar kota. Kesel banget." Nah, saat itu sang ibu sedang buat kue. Dia tawarkan apakah anaknya mau mencicipi kue buatannya. "Tentu saja, Bu. I love your cake." Nah, berikutnya ibunya menawarkan untuk mencicipi mentega. "Ah, Ibu, enggak ah. Masa sih Ibu kasih aku mencicipi mentega? Nih, sekarang kamu coba nih telur mentah." "Ah, Ibu bercanda deh," kata si anak. "Nah, sekarang kamu mau coba enggak baking soda?" "Ibu, kenapa sih Ibu ini?" Si anak bingung kenapa ibunya menawarkan satu persatu bahan membuat cake. Lalu ibunya menjelaskan, "Anakku, semua itu memang kelihatannya tidak enak kalau dilihat satu persatu. Tapi, jika semua itu dicampur menjadi satu seperti yang ibu buat, melalui suatu proses yang benar, akan jadi kue yang enak seperti yang kamu makan tadi. Jadi, kamu jangan ngeluh, bete, kesel dengan semua masalah yang kamu hadapi hari ini. Itu semua merupakan proses yang menjadikan kamu dewasa." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, hidup adalah anugerah. Syukurilah hari-hari Anda. Bangkitkan semangat Anda dan jangan kendor, menyerah, atau putus asa. Jalan yang sulit, masalah, rintangan, jangan biarkan semua itu membuat Anda jadi mundur. Tetapi jadikanlah setiap kegagalan, masalah, rintangan itu menjadi batu pijakan untuk Anda bisa melompat lebih tinggi. Dan nikmatilah semua proses yang terjadi dalam kehidupan Anda. Baik proses yang menyenangkan maupun proses yang tidak menyenangkan sekalipun. Itu semua menjadikan Anda indah dan semakin baik lagi di hadapan Tuhan. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang menghadapi suatu rintangan, tantangan, ujian dalam kehidupan Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Pendengar, untuk memperoleh hal-hal yang terbaik dalam kehidupan ini, perlu memiliki impian dan tujuan hidup yang jelas. Karena setiap kita berani memimpikan hal-hal terindah dan terbaik yang kita inginkan bagi kehidupan kita dan kehidupan sekitar orang-orang yang kita cintai. Tanpa impian, kehidupan kita berjalan tanpa arah dan akhirnya tidak mampu untuk mengendalikan kemana sesungguhnya kehidupan ini.

Ketika kamu merasa tak ada yang peduli tentangmu, bercerminlah, karena orang yang kamu lihat akan membutuhkanmu lebih dari siapapun. Karena sahabat adalah mereka yang bisa melihat kamu terluka dari matamu. Ketika orang lain yang hanya dengan senyum di wajahmu. Sahabat yang sejati adalah orang yang dapat berkata benar kepada Anda. Bukan orang yang hanya membenarkan kata-kata Anda. Sahabat adalah seseorang yang selalu ada ketika kita ingin berbagi cerita, memberi pengarahan ketika kita membutuhkan. Jika kamu bertemu orang yang bisa membuatmu tersenyum, ketika orang lain membuat menangis, teruslah bersamanya. Jangan sekali-kali pedulikan dia yang membencimu, karena dia bukan orang yang pantas untuk mendapatkan perhatianmu. Dan yang penting adalah dia yang selalu ada untukmu.

Keberhasilan manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Dengan pilihan yang benar, ia akan bersinar. Sebagai makhluk yang memiliki kekuatan, kecerdasan, cinta, serta sebagai tuan dari pikiran-pikirannya sendiri, maka ia memegang kunci untuk setiap situasi.

Situasi sulit yang sedang Anda alami saat ini tidak akan mengubah apapun. Demikian pula perihal nasib Anda. Hanya keputusan mengambil langkah tepat yang dapat menentukan sejarah kesuksesan Anda. Tidak akan ada hal yang tidak mungkin dalam hidup. Yang pasti adalah memutuskan tindakan apa yang akan Anda pilih. Dan lakukanlah segera. Karena kemampuan Anda untuk memilih berarti kemampuan Anda untuk mengubah segala yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin.

Ketika kita ingin uang yang banyak, tetapi kita justru memperoleh hal terbaik dalam hidup, justru di saat kita hanya mempunyai sedikit uang di kantong. Ketika kita ingin memakai pakaian yang mahal,

Tetapi ternyata kita lebih nyaman menggunakan kaos yang murah. Di saat kita ingin duduk di hotel berbintang 5 bersama orang-orang penting, tetapi ternyata kita lebih suka makan di pinggiran jalan bersama teman-teman baik kita. Ketika kita ingin memiliki mobil sport yang mahal, tetapi kita lebih menikmati jalan kaki. Di saat kita ingin memiliki iPod dengan 64GB penuh musik, tetapi justru kita lebih suka mendengar siaran radio yang ceria. Pendengar, sebenarnya hidup ini sederhana, tapi kita sendiri yang membuatnya rumit dengan berbagai hal yang membuat diri kita susah sendiri.

Kelimpahan hidup tidak ditentukan oleh berapa lama kita hidup, tetapi sejauh mana kita menjalani kehidupan yang berkualitas dan bermakna bagi diri dan orang lain.

Hai sahabat, kita bertemu di program Untaian Kata bersama dengan Mila. Sahabat, orang-orang sering berkata dalam hidup ini janganlah berharap terlalu banyak. Tapi pada realitanya, kadang kita harus berharap yang lebih banyak. Karena ketika satu harapan sirna, kita masih punya banyak harapan.

Kisah berikut kisah tentang seorang hamba yang punya hutang besar sekali dan dia tidak mampu untuk membayarnya. Lalu sang raja memerintahkan supaya dia dan anaknya dijual saja untuk membayar semua hutang-hutangnya. Si hamba itu memohon sambil menangis. Dia sujud di hadapan sang raja dan berkata, "Tuanku, berilah hamba waktu untuk melunasi hutang hamba. Janganlah menghukum hamba." Si hamba memelas, menangis, dan memohon kepada sang raja. Dan akhirnya, sang raja pun jadi kasihan kepadanya. Dan dia berkata, "Semua hutang-hutangmu dihapuskan. Kamu tidak perlu lagi membayar kepada saya. Pulanglah." Si hamba senang sekali. Dia pulang dengan hati yang gembira. Di perjalanan pulang, dia bertemu dengan salah seorang temannya yang punya hutang kepada si hamba ini. Lalu si hamba berteriak, "Hei, bayar hutangmu." Lalu temannya itu berkata, "Sabarlah, beri aku waktu untuk melunasinya. Aku lagi gak punya uang." Si hamba itu marah sekali. Dia menolak permintaan temannya dan menyeretnya ke penjara. Apa yang dilakukan si hamba itu terdengar ke telinga raja. Raja sangat marah mendengarnya. Raja pun memerintahkan, "Penjarakan dia, si hamba yang tidak tahu diri itu, sampai dia melunasi seluruh hutangnya." Akhirnya, si hamba pun mendekam dalam penjara sampai mati karena hutangnya sangat besar. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, setiap manusia pasti pernah salah dan berbuat dosa. Semua manusia berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Tetapi Tuhan Maha Kasih dan Maha Pengampun. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, memohon pengampunan atas semua dosa dan kesalahan kita, maka Tuhan yang penuh belas kasihan akan mengampuni kita. Dan ketika kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti raja tadi yang sudah berbelas kasihan, menjadi murka dan marah kepada hamba yang tidak tahu diri itu. Demikian juga murka Tuhan kepada mereka yang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Tuhan ingin kita mengampuni sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Sahabat, apakah saat ini ada yang menyakiti dan berbuat salah kepada Anda? Apakah Anda sulit melepaskan pengampunan kepadanya? Apakah ketika dia datang, meminta maaf, Anda mau memaafkannya? Nah, apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan kirimkan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk atensinya. Nantikan insting menarik lainnya. Sampai jumpa lagi.

adalah Dia yang mengerti masa lalumu, yakin dengan masa depanmu, dan menerimamu apa adanya hari ini. Seorang sahabat akan selalu memberi waktunya untuk mendengarkan kita. Bagaimana dengan sahabat? Sudahkah bertemu dengan sahabat yang dapat menerima apa adanya siapa?

Kisah berikut kisah tentang Elliot Mooney yang divonis menderita penyakit Edward Syndrome, yaitu penyakit yang tidak memungkinkan dia lahir dengan selamat. Orang tuanya berdoa setiap hari memohon mujizat dari Tuhan supaya Elliot bisa lahir ke dunia. Namun kondisinya sangat memprihatinkan. Paru-parunya tidak bisa berkembang sempurna. Jantungnya juga berlubang dan DNA-nya memberikan informasi keliru pada setiap sel tubuhnya. Setelah 2 minggu Elliot lahir, dia diizinkan pulang dengan 3 peralatan medis yang menempel di tubuhnya. Ya, termasuk tabung oksigen dan selang untuk memasukkan susu karena dia tidak bisa menghisap melalui botol susu. Elliot kecil pun bertahan dan bertumbuh walaupun tidak seperti anak seusianya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, uniknya orang tua Elliot merayakan ulang tahunnya setiap hari. Karena 1 hari saja merupakan perjuangan berat bagi Elliot untuk hidup. Jadi orang tuanya merayakan ulang tahunnya setiap hari. Hingga akhirnya, pada hari yang ke-99, Elliot pun meninggal dunia. Di hari pemakamannya, 99 balon pun dilepaskan oleh orang tua Elliot Mooney sebagai ucapan syukur untuk setiap hari yang Elliot habiskan di dunia ini. Dan orang tuanya sangat bersyukur untuk 99 hari bersama Elliot Mooney. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, ketika kita mengalami penderitaan yang sangat berat, kematian pasti membayangi kita ya. Kita disadarkan bahwa hidup ini cuma sementara. Namun melalui kisah yang sudah kita dengarkan, kita bisa ambil hikmahnya bahwa selama Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup, maka kita harus tetap bersyukur dan berharap. Jangan membuang 1 hari pun untuk hal yang sia-sia. Selama kesempatan masih ada, hiduplah maksimal bagi Tuhan dan sesama. Sahabat, apakah Anda sudah bersyukur hari ini? Apakah Anda mampu bersyukur dalam setiap kondisi sulit yang Anda alami? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Pada akhir tahun 1990-an, terjadi keanehan di beberapa taman nasional di Afrika. Beberapa ekor gajah tiba-tiba jadi buas. Padahal sebelumnya jinak, mereka menyerang ternak, badak, binatang-binatang yang ada di taman nasional itu, bahkan manusia. Selidik punya selidik, ternyata mereka adalah gajah yatim piatu yang sedang puber. Biasanya, induk gajah mendidik dan mengendalikan tingkah laku gajah-gajah dari kecil sampai masa pubernya. Tapi gajah-gajah itu sudah kehilangan induk mereka sejak kecil akibat perburuan liar untuk mendapatkan gading. Bahkan juga perlakuan yang salah diterima sejak kecil, sehingga gajah-gajah itu pun liar dan tidak bisa dikendalikan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, gajah yang adalah binatang sangat membutuhkan kehadiran induknya. Apalagi kita sebagai manusia, peran orang tua merupakan peran yang sangat dibutuhkan dalam pembentukan karakter seorang anak. Tidak sedikit orang yang punya karakter buruk karena dia tidak mendapatkan didikan yang tepat dan memadai sejak dia kecil. Ada orang yang rendah diri karena sejak kecil menerima hinaan dari orang tuanya. Ada orang menjadi kejam karena semasa kecilnya dia sering dipukuli oleh orang tua. Jika Anda orang tua, asuhlah anak Anda dengan penuh tanggung jawab. Pastikan Anda mendidik dan membentuk karakternya dengan baik. Jika Anda seorang anak, hormatilah orang tua atau wali Anda. Warisan terbaik orang tua kepada anak adalah teladan, kebajikan, dan karakter. Sahabat, apakah Anda sudah menjadi orang tua yang bertanggung jawab secara khusus dalam mendidik karakter anak Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Suatu ketika seorang sakti bernama Bacchus menawarkan pilihan kepada seorang pria bernama Midas. "Midas, kamu bisa minta apa saja yang kamu inginkan, pasti akan aku kabulkan." Midas pun berkata, "Tawaranmu sangat menarik, Bacchus. Aku ingin apapun yang aku sentuh akan berubah menjadi emas." Lalu Bacchus pun memberikan permintaan Midas, walaupun dia menyesal karena Midas tidak meminta pilihan yang terbaik. Midas pun menerima kesaktian yang diberikan oleh Bacchus kepadanya. Midas pergi dengan gembira dan dia ingin coba dengan kuasa yang baru saja dia miliki. Lalu dia pegang sebuah ranting dan tiba-tiba saja ranting itu pun berubah menjadi emas. Midas pun terkagum-kagum. "Ah, aku mau pegang yang lebih besar supaya emasnya besar juga." Lalu dia memegang pohon dan seperti ranting yang dia pegang tadi, akhirnya pohon itu pun berubah menjadi emas. Dia tidak bisa percaya dengan apa yang dia lihat. Midas sangat gembira dan dia bangga sekali dengan kekuatan dan kuasa yang dia miliki. Lalu dia pulang ke rumah dan dia memerintahkan pelayan-pelayannya untuk menyiapkan pesta besar baginya. Tapi kemudian dia sangat kecewa ketika dia menyentuh setiap makanan yang ada, semuanya berubah menjadi emas. Midas sangat terkejut dan dia ketakutan bahwa dia akan segera kelaparan karena apapun yang dia sentuh akan berubah menjadi emas. Akhirnya Midas kembali kepada Bacchus untuk menarik hadiah pemberiannya. Bacchus pun menarik kembali kekuatan yang dia berikan kepada Midas. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, waspadalah terhadap ketamakan. Hidup akan terasa lebih hidup kalau kita bisa merasa puas dan kita mampu bersyukur. Kepuasan tidak dimiliki oleh orang yang tamak. Seorang bijak pernah berkata, "Lebih baik miskin tetapi bersih kelakuan dan cara hidupnya daripada kaya raya tapi suka korupsi, licik, dan melakukan berbagai cara yang tidak halal untuk mendapatkan kekayaan." Sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda berpikir bahwa kekayaanlah yang membuat Anda bahagia? Apakah Anda sudah mampu bersyukur dengan nikmat yang Tuhan berikan kepada Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Nantikan Insting menarik lainnya.

Sebuah helikopter jatuh di hutan belantara bergunung-gunung yang dingin. Dan bersyukur para pilotnya ternyata selamat walaupun mereka terluka parah. Siang yang sangat dingin dan membeku berganti menjadi malam yang jauh lebih membekukan. Situasinya sangat buruk dan nampaknya tidak ada harapan bantuan akan segera datang. Para pilot pun sudah mulai lemas dan tidak berdaya. Tiba-tiba situasi pun berubah. Sebuah helikopter penyelamat muncul dan lampu sorotnya menembus kegelapan malam. Helikopter itu berhasil menemukan bangkai helikopter yang jatuh dan kemudian menyelamatkan seluruh awak helikopter. "Bagaimana kalian bisa mengetahui posisi kami?" tanya seorang pilot yang sedang terluka. "Dari radar di helikopter Anda," kata si penyelamat. "Alat itu mati secara otomatis ketika Anda jatuh. Yang kami lakukan hanyalah mengikutinya." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, kita mungkin pernah mengalami situasi yang seperti ini, yaitu ketika semuanya gelap dan memberikan tanda yang buruk kepada Anda. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri, dan kita juga melihat orang-orang di sekitar kita tidak bisa menolong kita. Tidak seorang pun tahu betapa takutnya dan letihnya ketika kita mengalami hal seperti ini. Tidak seorang pun tahu, kecuali Tuhan yang Maha tahu. Ketika kita terperangkap, terluka, kesepian, atau kecil hati, Tuhan tahu tangis kesedihan kita merupakan tanda bagi Tuhan, sehingga tepat pada waktunya, Dia akan menolong kita. Sahabat, Tuhan mendengar teriakan minta tolong yang paling samar sekalipun. Bagaimana dengan Anda? Apakah saat ini Anda merasakan kesepian, kesedihan yang amat sangat, hati yang terluka, dan merasa tidak ada yang bisa menolong Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Sabat, pemilik Genting Resort di Malaysia, mengawali usahanya sebagai pedagang eceran atau kaki lima. Dia bekerja keras setiap hari, dan dia juga jeli melihat peluang yang ada, dan dia pandai memanfaatkan peluang dengan tepat waktu. Karena kejelian dan kerja kerasnya, usahanya pun berkembang pesat sampai ke mancanegara. Orang-orang menyanjungnya dan memberikan sebutan kepadanya si tangan dingin, the man with golden arms. Orang-orang mengatakan bahwa apapun yang dia pegang akan berubah jadi emas karena dia sangat beruntung dan berhoki. Namun, untuk semua pujian itu, dia menjawab dengan singkat. Sekalipun kita dilempari batangan emas dari langit, kalau kita tidak memungutnya, maka emas itu tidak akan kita miliki.

bahwa ada peluang di hadapannya. Kedua, orang yang mengetahui adanya peluang tapi tidak mampu memanfaatkannya. Mungkin karena terlalu takut ambil resiko, tidak berani berspekulasi, malas baik secara fisik maupun intelektual. Itu dia tipe kedua. Nah, yang ketiga, orang yang bukan saja jeli melihat peluang yang baik, melainkan juga berani mengambil resiko untuk memanfaatkan dan mengembangkan peluang sekecil apapun. Bahkan orang tipe ini mampu menciptakan peluang. Sahabat, peluang yang baik sering tidak terulang dalam hidup kita, dan benar-benar once in a lifetime. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada sebaik-baiknya? Apakah kita lebih suka bermalas-malasan dan membuang waktu percuma? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Fadiana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Sahabat, waktu kita lahir, kita menangis, dan orang-orang di sekeliling kita tersenyum. Ketika kita meninggal, kita tersenyum, dan orang di sekeliling kita menangis. Sahabat, mari kita menjalani hidup kita dengan baik, sehingga pada waktu kita meninggalkan dunia ini, ada banyak orang yang menangis untuk kita. Jadilah diri sendiri agar ketika ada seseorang yang mencintai dan mengagumi kita, kita tidak perlu takut dia akan menemukan orang lain, bukan diri kita yang sebenarnya. Hiduplah dengan apa adanya.

Di sekitar tahun 1950-an, di sebuah sudut kota di Amerika Serikat, ada seorang laki-laki tua sedang menjual balon yang berwarna-warni. Suatu ketika, anak keturunan Afrika Amerika yang berkulit hitam, dia mendekati sang penjual. Sang penjual saat itu sedang melepaskan balon yang berwarna-warni, merah, kuning, biru, putih, hijau. Balon-balon itu dia lepaskan, melejit bak roket menghilang di angkasa. Anak kecil itu datang mendekat dan dia perhatikan balon yang berwarna hitam. Dia nanya, "Pak, jika balon warna hitam itu dilepas, apakah dia juga akan terbang secepat balon yang berwarna lain?" Sang penjual paham dan mengerti apa yang dimaksud si anak kecil. Memang pada waktu itu ada diskriminasi, pembedaan warna kulit. Ya, orang kulit hitam dianggap lebih rendah, diremehkan, dan selalu jadi nomor dua, dan tidak akan pernah berhasil. Sang penjual lalu memompa balon warna hitam, dan kemudian melepaskan ke angkasa. Sama seperti balon sebelumnya, balon itu pun terbang tinggi, menghilang di angkasa. Penjual itu berkata, "Nak, bukan warna luarnya yang menentukan, tetapi sesuatu yang ada dalam balon itu, yaitu gas yang memberikan kemampuan balon-balon warna apapun bisa terbang tinggi." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, Anda pun bisa berhasil. Apapun warna kulit dan latar belakang Anda, yang menyebabkan balon itu bisa naik adalah gas yang ada dalam balon tersebut. Yang perlu Anda sadari apa yang ada dalam diri Anda. Bukan mendengarkan apa yang dikatakan orang. Dalam setiap apa yang kita kerjakan, pasti ada aja ya yang berusaha menghalangi, yang membuat kita down, hal-hal negatif yang ada di sekitar kita, baik itu orang-orang ataupun keadaan yang seakan melemahkan dan membuat kita mundur. Tetapi ketika kita menyerahkan semua masalah dan hal-hal yang menghalangi Anda untuk terbang tinggi kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kekuatan yang baru kepada Anda untuk bisa terbang melejit bak meteor seperti balon hitam tadi. Nah sahabat, apa sih yang menghalangi Anda untuk bisa melejit dan terbang tinggi mencapai prestasi dan cita-cita Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi.

Pada zaman dahulu, Aristotle pernah mengatakan bahwa benda yang lebih berat akan jatuh lebih cepat ke bumi. Setelah Aristotle meninggal, hampir 2000 tahun kemudian, orang tetap percaya pada apa yang dikatakan Aristotle. Tetapi di tahun 1589, Galileo mengatakan bahwa hal yang dikatakan Aristotle itu salah. Dia undang beberapa profesor pergi ke Menara Pisa untuk membuktikan bahwa teori yang dikatakan itu salah. Dia naik ke atas menara, dia jatuhkan dua buah benda dengan berat yang berbeda. Yang satu beratnya 4,5 kg, yang satu lagi 0,5 kg. Ternyata, kedua benda itu jatuh dalam waktu bersamaan. Namun, kepercayaan konvensional yang sudah melekat begitu lama membuat para profesor tidak mau mempercayai apa yang dikatakan Galileo. Manusia memang terbukti ya takut terhadap perubahan. Dengan teleskopnya, Galileo sekali lagi mengatakan bahwa teori yang lain juga salah, yaitu teori Kopernikus yang mengatakan bahwa bumi adalah pusat dari jagat raya. Hasilnya ketika dia mau mengubah pikiran manusia, dia malah dipenjara dan mengakhiri sisa hidupnya dalam tahanan rumah. Galileo jadi menderita ya karena dia ingin mengubah pandangan manusia. Manusia memang sulit berubah. Kemudian setelah jangka waktu yang cukup lama, akhirnya kebenaran yang disampaikan oleh Galileo sudah terbukti dan diakui bahwa bumi dan planet lain berputar mengelilingi matahari. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang abadi hanyalah perubahan. Selama kita hidup di dunia, pasti akan selalu ada yang namanya perubahan. Perubahan pimpinan, peraturan, sistem, dan masih banyak perubahan yang akan terus mengikuti kita selama kita hidup. Tetapi banyak juga orang yang merasa tidak perlu berubah, apalagi kalau dalam posisi yang nyaman alias comfort zone. Tetapi sahabat, sekalipun kita berada dalam comfort zone, kita pun tetap perlu perubahan. Tentu saja perubahan yang kita inginkan dan kita perlukan adalah another comfort zone yang lebih baik yang bisa kita nikmati. Tidak ada satu comfort zone yang bisa bertahan terus-menerus. Suatu comfort zone pasti akan berakhir. Nah, karena itu, rencanakan dan kelola perubahan untuk menciptakan comfort zone yang baru. Sahabat, apakah Anda merupakan salah seorang yang sulit menerima perubahan? Apakah Anda sudah terlalu nyaman dengan posisi Anda saat ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan, silakan SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik Lagi.

0: Prof, apalagi yang bakal mereka dapatkan, kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan juga kah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
1: Ya, jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on.
0: Oke.
1: Terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suwanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan. Ada 4 bulan.
0: Yeah.
1: Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan.
0: Hmm.
1: Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert, dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dalam dan luar negeri.
0: Hmm.
1: Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on.
0: Intensif,
1: gitu. Intensif, gitu ya. Mereka sampai praktek, diuji, dan itu harus dilaksanakan di balai.
0: Oke. Okay. Nah,
1: fasilitas yang lain, mereka kita berikan uang saku, ya. Tentu kemudian modul-modul pelatihan,
0: yeah.
1: Dan kita juga berikan asuransi,
0: ya,
1: jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
0: Mm-hmm.
1: Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat, ya. Dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya, tidak ada garansi, tapi kans mereka
0: okay.
1: untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan yang ketika kita ingin merekrut, tentu akan oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya dan seterusnya.
0: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu Prof Menya untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya nantinya dalam mencari atau mendapatkan kali ya pekerjaan.
1: Okay. Dalam dan luar negeri.
0: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya Prof.
1: Yes.
0: Ya. Oke, kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya Prof. Ya. Untuk memfasilitasi begitu, cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan
1: tinggi
0: gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100.000.
1: Mm-hmm.
0: Tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400.000 Prof yang mendaftar. Oh, oke. Okay. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak, dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
1: Jadi satu hal memang, mungkin saya sedikit balik ya. Hmm. Kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih.
0: Hmm.
1: Magang, ya bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan.
0: Yeah.
1: Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja, real dan seterusnya.
0: Okay.
1: Gitu ya. Jadi ini memang dua program esensinya sama untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja, gitu ya. Targetnya berbeda, gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus. Ya. Jadi kami satu, kita punya channel ya bersama untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa.
0: Ya, dari pemagangnya,
1: dan
0: perusahaan
1: dan
0: juga.
1: Dan dari perusahaan.
0: Okay.
1: Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
0: Serba transparan
1: serba
0: dan terbuka.
1: Transparan, gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih, gitu ya. Dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan.
0: Yeah.
1: Ya, kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suwanti. Jadi sifatnya masih kualitatif. Ya, saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami, ya, ada wamen, ada sekjen untuk melakukan peninjauan langsung. Dan alhamdulillah, ya, respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respon dari perusahaan juga positif, mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam,

0: ya, di sebuah perusahaan apa proses kimia, merekrut 44 orang peserta magang, baru berjalan 3 bulan, mereka sudah merekrut 13 orang.
1: Okay, dari
0: Ya,
1: 40.
0: dari 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya, kenapa direkrut? Ya, daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata dia.
1: Betul.
0: Dan wih, kami ambil. Ya, buat apa kami sudah melatih sekian
1: Iya,
0: lama?
1: iya,
0: Gitu.
1: iya,
0: Itu
1: iya.
0: contoh. Walaupun sekali lagi saya sampaikan, tidak ada kewajiban perusahaan untuk merekrut. Tapi kami yakin, ketika 6 bulan, mereka sudah menseleksi. Ini mereka menseleksi loh, bukan kami yang menempatkan loh. Ya. Jadi 100 ribu itu dipilih oleh masing-masing perusahaan. Ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1 banding 100. Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya, kalau perusahaan tersebut butuh ya pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang. Ya.
1: Jadi memang lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya, kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya, untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
0: Dan memang ternyata ya, digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini Mbak Santi ya. Nah, terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI. Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices. Ya, jadi teman-teman ayo kolaborasi dong sesama perusahaan, kami fasilitasi. Ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing, jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI. Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan dan kita terus membangun forum-forum juga gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi. Karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama. Ya, perusahaan ya dan pemerintah.
1: Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan kita. Karena sempat di media sosial mungkin Prof. Men aware juga

0: Kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya gitu ya. Dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya. Ini loh ya, kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia. Ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
1: Okay.
0: Yang memang dibentuk oleh pemerintah. Dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP, karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui gitu ya, dari segi kualitasnya untuk bisa dipakai
1: menjadi pegangan,
0: dan pegangan
1: gitu ya.
0: Dan diakui oleh industri.
1: Oke, masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof. Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas misalnya. Belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana, Prof?
0: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suanti.
1: Oke.
0: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability.

0: kan dari karyawan itu adalah disabilitas.
1: Okay.
0: Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu gitu ya, cocoknya untuk pekerjaan apa, di mana kami bisa mendapatkan. Ya, mereka kan tentu berhak juga. Yeah. Mereka merekrut difabel itu memberikan value buat perusahaan.
1: Yeah.
0: Di sinilah pemerintah harus hadir.
1: Okay.
0: Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak. Ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri, kosong. Ya, Mbak Suanti bayangkan, langsung saya katakan, saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas.
1: Hmm.
0: Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya, disabilitas atau difabel vokasi.
1: Oke.
0: Okay, ya, okay. Kita akan bangun.
1: Jadi memang secara khusus begitu ya, para pesertanya.
0: Ya, karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya dari mana kami bisa dapat? Mereka bisa apa? Ya, kami yang harus turun tangan. Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insya Allah.
1: Oke, akan berfokus di bidang tertentu nggak sih?
0: Kita fokus ke difabel, yang pertama tunanetra dan low vision, yang kedua tunarungu, ya, kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini tiga fokus, ya. Nah, ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya, gitu ya. Dan yang terakhir, kalau lihat sekarang kan termasuk Down Syndrome ya. Ya, ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
1: Betul. Saya melihat postingan Prof. Man begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down Syndrome. Yeah, karena sebelumnya, podcast Atara juga pernah mengundang Prof. Barista Down Syndrome tersebut. Begitu kita ngobrol mengenai banyak hal termasuk bagaimana keinginan mereka. Dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, seperti orang-orang atau teman-teman lainnya begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini, dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini. Seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara?
0: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Jadi saya kan dosen di ITB. Bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Manusia pasti punya potensi. Tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Nah, dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Ternyata teman-teman adik-adik kita, teman-teman gitu ya yang Down Syndrome ini untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa. Nah, ini kita bisa arahkan ke situ gitu ya. Karena regulasi kita Mbak Suanti ya, amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, inilah amanah yang harus kami tunaikan, gitu ya. Dan teman-teman difabel, ya, harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itu yang kita sebut dengan inklusif. Ya.
1: Betul, betul. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita ya di dunia ketenaga kerjaan ini, Prof. Man. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenaga kerjaan secara umum, begitu ya. Pasar kerja di tanah air, boleh ini ya kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025, laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif, alias meningkat, begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Man ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih, misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini begitu. Sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu. Pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya? Agak sulit gitu ya kita bicaranya. Gimana tanggapan Prof. Man terkait hal ini?
0: Ya, yang pertama kondisi global ya. Jadi tidak hanya Indonesia. oleh Indonesia kan pertumbuhan

0: ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%.
1: Okay.
0: Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sedang tidak mudah. Ya. Itu kita maklum yang pertama. Yang kedua, tentu basis data. Gitu ya, kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas, itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya. Data dan data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada. Tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya, masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway, menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah.
1: Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang oke, Prof. Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri, begitu, lulusan S2, kemudian S3, yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri, dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang, lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya, Prof. Men.
0: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya, terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri, LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, yang diyakini ketika mereka balik, mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya, mengambil program studi S2, S3 ya, mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya, ya, atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5,5 tahun saya di Amerika, tapi saya udah jadi dosen ya. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita bisa ya create juga nanti dengan LPDP gitu ya.
1: Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2, S3 ini gitu ya, Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50 atau 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal gitu ya.
0: Dan 58%.
1: 58% datanya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu, jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
0: Iya, pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya, kalau kita bagi, yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerja-pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti, ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Okay. Dan biasanya kalau high skill, upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
1: Dikasih ya. Contoh Prof seperti
0: itu. Iya, mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya. Jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time, tapi dia sebagai konsultan. Jadi di mana-mana dia konsultan. Konsultan individu bisa gitu ya. Jadi dia lebih sebagai advisor ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua, memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara. Jadilah dia di ojol gitu ya, jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik. Gitu.

0: Persatu Rapor.
1: Pemerintah provinsi menegaskan komitmennya untuk masyarakat dan pelaku usaha lokal menjadi bagian utama dalam pengembangan proyek strategis nasional PSN. Hal tersebut disampaikan Gubernur Henry Lewesa dalam sambutannya yang dibacakan asisten dua bidang perekonomian dan pembangunan Setda Maluku Kelak. Dikatakan keterlibatan pelaku usaha daerah menjadi faktor penting dalam memastikan ekonomi proyek dapat dirasakan masyarakat. Blok Masela harus menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing dalam industri. Pemerintah menilai proyek tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau kapasitas produk yang dihasilkan, tetapi keberhasilan juga ditentukan oleh sejauh mana pengusaha lokal menjadi bagian dari rantai pasok yang melalui penguatan pelaku usaha lokal. Masalah diharapkan tidak hanya menjadi proyek energi nasional, namun kehadirannya juga dapat menjadi penggerak ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku.
0: Sekian fakta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI digital. Interaksi dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas bersama melalui digital platform RRI digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, online learning platform, dengan fasilitas online, meeting, video conference, dan library. RRI digital menghadirkan fitur-fitur peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI digital.

0: peluang, peluang, karya, karya, pemikiran, pemikiran dan solusi dalam resonansi, Indonesia.
1: Indonesia.
2: Halo Indonesia.
1: Belakangan ini, belakangan di media sosial kita mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik
2: bahkan agak menyindir.
1: Banyak orang menyebutnya dengan istilah
2: no viral, no justice.
1: Maksudnya begini. Banyak kasus masyarakat yang baru mendapat perhatian
2: setelah videonya viral di media sosial.
1: Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah,
2: lalu menyebar luas.
1: Barulah berbagai pihak mulai bergerak.
2: Aparat mulai turun tangan.
1: Instansi terkait memberikan klarifikasi.
2: Dan publik mulai menuntut penyelesaian.
1: Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan luar biasa besar.
2: Sebuah video pendek yang direkam ponsel bisa memicu perhatian nasional.
1: Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja
2: tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri.
1: Dalam hitungan jam,
2: jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan menyuarakan pendapat mereka.
1: Namun di balik fenomena no viral, no justice ini
2: sebenarnya ada pelajaran penting yang relevan bagi kita, bisnis dan pelaku UMKM.
1: Di era digital seperti sekarang,
2: dunia usaha tidak lagi hanya dinilai iklan atau promosi yang kita buat.
1: Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan.
2: Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan mudah dibagikan ke publik.
1: Bayangkan jika seorang pelanggan diperlakukan tidak adil,
2: dilayani dengan buruk atau merasa dirugikan.
1: Dulu mungkin hanya mengeluh kepada beberapa teman.
2: Tetapi sekarang bisa menulis pengalamannya di media sosial.
1: Ia bisa mengunggah video.
2: Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan, bahkan jutaan orang.
1: Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral,
2: dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha.
1: Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi bahkan bertahun-tahun bisa terguncang hanya dalam beberapa hari.
2: Karena itu bagi para pelaku UMKM,
1: ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang.
2: Bangunlah bisnis yang pantas dipercaya.
1: Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita.
2: Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam.
1: Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika sedang diawasi.
2: Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha.
1: Justru di era digital ini,
2: bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan mudah untuk bertumbuh.
1: Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk mereka, juga membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai.
2: Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat.
1: Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi lebih sulit untuk ditutupi.
2: Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar.
1: Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral.
2: Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas.
1: Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal berharga bagi pertumbuhan usaha kita.
2: Karena pada akhirnya bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi.
1: Tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya.
2: Dari saya Antonio Martin,
1: pembicara dan trainer dari Excellence Indonesia
2: untuk Resonansi Indonesia RI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.

0: Baik, pada karena bersama dengan kami di
1: Satu Radio Republik Indonesia, menghasilkan informasi dan inspirasi.
0: Selamat sore, pendengar lagi di sore hari ini untuk program siang di hari Rabu 17 Juni 2026.
1: Masih di sini untuk tetap teman Anda
0: dari jalan jendela Ahmad Yani nomor 1 Batu Gajah, Ambon, Indonesia.
1: Selamat sore dan selamat berjumpa lagi kembali
0: Katong di sini Beta Teis
1: akan bersama dengan Anda
0: mulai dari pukul 17 sore ini sampai nanti ke
1: malam.
0: Ya? Di malam pukul 24 waktu Indonesia Timur.
1: Baik.
0: Tadi di acara kami sebelumnya sudah hadirkan paket siaran kami
1: di podcast siaran beda antara
0: dengan judul program baru
1: unggulan
0: Kemenaker
1: program nasional dan pelatihan vokasi bersama
0: Menteri Kemenaker
1: Profesor Insinyur
0: Shirley STMP
1: PhD.
0: Baik, pendengar
1: dan sore ini sampai saat ini saya bersama dengan acara kita
0: Beranda Asta Cita Mosaik Indonesia.
1: Tema sore ini kami hadir dengan tema Indonesia Cerdas.
0: Untuk acara ini nanti sampai menuju ke 18 waktu Indonesia Timur.
1: Salam hangat, salam jumpa untuk semuanya, salam sehat dengar
0: pendengar
1: di kesempatan sore hari ini
0: pendengar yang berada
1: baik yang ada di Kota Ambon,
0: Kabupaten Maluku,
1: dan kami yang berada di seluruh tanah air, di seluruh pesan Nusantara.
0: Di mana saja dapat mendengarkan siaran kami.
1: Melalui frekuensi
0: 5,1
1: dan melalui
0: frekuensi AM 720 kHz
1: atau pada gelombang 416,6 meter.
0: Siaran kami juga tetap anda ikuti dengarkan melalui streaming dan aplikasi digital.
1: Baik pendengar. Sore ini semoga suasana dan situasi kondisi anda di tempat di mana anda berada.
0: Cuacanya bersahabat, anda juga tetap sehat, dan juga tetap fit.
1: Melewati hari sore hari di antara aktivitas atau rutinitas anda.
0: Atau mungkin mengambil istirahat setelah melewati kerjaan anda di sepanjang hari ini.
1: Baik. Bersama kami di sore ini pendengar, saya lanjutkan.
0: Untuk terus menemani anda di sepanjang kita
1: Maluku
0: sore ini.

0: hancur mobil saya.
1: Hey, hey,
0: matamu di mana?
1: Abang yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat di seberang itu pakai seragam. Saya mau

0: Mau jadi apa?
1: Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh.
0: Buat apa sekolah?
1: Jadi tukang parkir saja tidak becus.

0: Setiap anak adalah masa depan bangsa.
1: Tapi tahukah anda,
0: satu dari tiga anak di Indonesia terancam stunting.
1: Stunting bukan hanya tentang tinggi badan.
0: Stunting mempengaruhi perkembangan otak,
1: kecerdasan, dan kesehatan anak seumur hidup.
0: Jangan biarkan anak kita kehilangan masa depannya.
1: Penuhi kebutuhan gizi hingga anak usia 2 tahun.
0: ASI eksklusif, MPASI bergizi, dan pemeriksaan kesehatan rutin sangat penting.
1: Bersama kita cegah stunting,
0: masa depan anak kita ada di tangan kita.

0: Kita selalu ingin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Tapi apakah tabungan kita cukup mendukung impian mereka?
1: Pendidikan yang berkualitas,
0: kesempatan yang lebih baik.
1: Semuanya bisa dicapai dengan perencanaan yang matang.
0: Mulailah berinvestasi hari ini.
1: Masa depan yang lebih cerah untuk mereka.
0: Investasi kecil sekarang adalah langkah besar untuk impian mereka kelak.
1: Investasikan cinta Anda bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.

0: Dari
1: Mosaik Indonesia dengan tema Indonesia
0: cerdas.
1: Pendengar.
0: Iya,
1: dari
0: laman informasi
1: kami di rri.co.id
0: pendengar
1: dan
0: ada beberapa informasi,
1: yang coba saya pilihkan
0: ya, terkait dengan
1: program Indonesia cerdas.
0: Ada kaitannya dengan tema kami
1: di saat ini.
0: Pendengar.
1: Nah, di mana pendengar?
0: Ada dua informasi.
1: Yang pertama ini terkait dengan
0: Bagaimana
1: kebiasaan Indonesia yang sehat untuk membentuk karakter yang kuat.
0: Nah, pendengar,
1: informasi ini saya bawa dari
0: rekan-rekan kami dari RRI
1: Tual di
0: laman informasinya.
1: Di mana
0: disebutkan 7 kebiasaan anak Indonesia menjadi fondasi pembentukan karakter.
1: Iya.
0: 7 kebiasaan anak Indonesia hebat merupakan
1: gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah
0: lewat Kemendikdaksmen.
1: Ya, Kemendikdaksmen untuk membentuk generasi muda yang sehat, juga cerdas
0: dan
1: karakter kuat.
0: Di mana ini menyongsong
1: visi Indonesia Emas
0: untuk Kabupaten Maluku Tenggara sendiri,
1: di mana Kadis setempat Bintauda Arif
0: Hanubun SMM mengatakan pihaknya mengimplementasikan program ini dengan kearifan lokal masyarakat
1: di Maluku Tenggara.
0: Iya, untuk anak-anak ini kita akan membentuk karakter mereka dan kita akan mengajarkan mereka bagaimana mereka mulai dari
1: pagi
0: tepat waktu.
1: Kemudian setelah bangun itu mereka bisa tidur.
0: Iya, kemudian berdua sarapan
1: yang sehat
0: melalui MBG,
1: selanjutnya berolahraga
0: dengan senam anak Indonesia hebat.
1: Kemudian berinteraksi dengan masyarakat dan
0: terakhir itu mereka
1: pada jam istirahat harus tidur
0: tepat waktu.
1: Tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat
0: yang dikeluarkan oleh pusat
1: dan kita perlu mengintegrasikan dengan lokal yang ada di Maluku Tenggara.
0: Tentunya.
1: Hanubun berharap dengan menerapkan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat ini, generasi muda khususnya bisa menjadi penerus bangsa
0: yang mampu membangun di masa depan.
1: Tujuh kebiasaan ini juga membentuk karakter anak sejak usia dini,
0: membuat fondasi
1: etika sang anak tersebut.
0: Pendengar.
1: Nah, selanjutnya informasi lainnya kali ini.
0: Bagaimana komisi penyiaran Indonesia daerah khususnya dari Kalimantan Selatan menggelar kegiatan yang bertajuk
1: literasi media langsung di salah satu sekolah negeri di Banjarmasin pada Jumat kemarin.
0: Kegiatan ini berlangsung di lapangan tersebut diikuti oleh ratusan siswa yang ada di sana menghadirkan dari kepolisian
1: dan juga
0: anggota DPRD Kalimantan Selatan.
1: Koordinator Bidang Kelembagaan Kalimantan Selatan,
0: Anik Hayati mengatakan,
1: literasi media ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pelajar dalam belajar dalam media sosial secara bijak.
0: Siswa diajak menjadi pendengar dan penonton yang cerdas memilih informasi dari media penyiaran.
1: Menurutnya, radio dan televisi masih menjadi sumber informasi yang kredibel saat ini.
0: Karena tetap berada dalam pengawasan KPID.
1: Radio dan televisi tetap menyampaikan informasi atau hal-hal yang sehat untuk dikonsumsikan.
0: Ketimbang media bang, media sosial, katanya.
1: Melalui kegiatan ini, pelajar diberikan pemahaman mengenai pemilah informasi yang benar dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan informasi hoax atau informasi rekayasa.
0: Tak dapat dipungkiri, di era modern saat ini kita sudah lebih banyak menggunakan media sosial di handphone
1: yang tentunya bebas mengakses segala informasi.
0: Jadi kita ingin mengembalikan bahwa yang lebih aman adalah dengan menonton televisi
1: dan lebih banyak mendengarkan radio. Sementara koordinator bidang pengawasan isi siaran KPD Kalsel untuk menambahkan
0: program literasi media
1: harus diperluas.
0: Sarana kegiatan tidak hanya sekolah,
1: tapi juga pondok pesantren dan kalangan mahasiswa,
0: khususnya di Kalimantan Selatan.

0: Kati,
1: kemarin aku melihat media sosial Kati
0: banyak curhat soal masalah
1: Kati.
2: Jo, itu urusan saya.
3: Apalah kalau saya berbagi di media sosial.
1: Tetapi masalah sekarang menjadi bahan konsumsi publik.
4: Hargailah privasi Anda sendiri. Bijaklah dalam sosial media.

0: Etika digital penting untuk digunakan semua orang.
1: Selama mengakses layanan internet,
0: ada etika yang perlu diikuti karena ada hak orang lain yang harus kita hormati.
1: Kita harus memahami bahwa dunia digital punya aturan yang harus kita taati.
0: Seperti tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan pengguna internet lainnya.
1: Juga taat kepada standar perilaku online yang sama dengan yang kita jalani dalam kehidupan nyata.
0: Menghormati privasi orang lain.
1: Mengakses hal-hal yang baik, bersifat tidak dilarang.
0: Serta memberi saran atau komentar yang baik di media sosial.

0: satu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya. Sembari menahan rizki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rizki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun, namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha, tentu bukan masalah. Uangnya berlimpah. Si ayah berpikir, kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang, agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. Waduh, saya sibuk mah, kamu aja deh yang datang. Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya, dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran, dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya.
Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia." Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." "Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis terseduh-seduh. "Subhanallah, subhanallah." Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda-gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-An'am ayat 32. A'udhu billahi minasyaitun rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatu dunya illa la'ibun walahum.

Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
1: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
0: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun, namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, pohon uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah, kamu aja deh yang datang," begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya, dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran, dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop! Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya.
Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia." Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." "Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis terseduh-seduh. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh sendau gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-An'am ayat 32. A'udhu billahi minasyaitun rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahum.

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ سليمان المفرج bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit.

tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu. Namun, tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya, keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon program 1. Kami hadir untuk Anda dari sekarang hingga malam nanti di hari Kamis, tanggal 18 Juni tahun 2026 melalui Manjar FM 105,1 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebersamaan kami. Kali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di pagi ini. Pendengar, saya akan menemani Anda dengan berbagai acara yang kami hadirkan untuk Anda di saat ini. Pendengar, dari sekarang hingga terakhir di pukul 11.00 Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas di hari ke-18 di bulan Juni tahun 2026. Dan pagi ini pendengar, untuk pendengar umat Kristen Protestan di mana saja Anda berada, kami hadirkan untuk Anda mutiara pagi di saat ini, dan kami hadirkan renungan pagi dengan judul Gereja dan Pemberdayaan bersama Pendeta Nastori Warlela, S.Ph. Selamat pagi dan

Selamat pagi dan salam jumpa lagi dalam acara Mutiara Pagi Kristen Protestan. Saudaraku, Mutiara Pagi Kristen Protestan di saat ini diselenggarakan oleh Bidang Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan judul Gereja dan Pemberdayaan, dibawakan oleh Nastori Buarlela. Pendengar yang berbahagia dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,

7 sampai dengan 19. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Kristus Yesus, firman yang hidup, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu untuk mendasari seluruh tugas dan tanggung jawab kami di hari baru ini. Memahami akan hal-hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu, maka kami tidak akan mampu membaca dan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun kami agar firman yang kami baca kami mengerti dan pemberitaannya dapat kami pahami dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, kami mendengarkannya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan. Kalau engkau melihat suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada miliknya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik yang makan sedikit maupun banyak. Tetapi kenyataan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Apa kemenangan yang menyedihkan terlihat di bawah matahari? Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperbolehkannya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa ke dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya. Setiap orang yang dikaruniakan Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Demikianlah firman Tuhan yang dibacakan kepada kita di pagi ini.

firman kita ini, Kristus. Pemberitaan firman saat ini diarahkan untuk lebih memahami peran dan tanggung jawab orang percaya atau gereja yang hidup dalam kaitan dengan pemberdayaan ekonomi. Seringkali kita memisahkan antara urusan rohani dan urusan dompet atau uang. Padahal dalam konsep kitab yang dilihat oleh gereja, keluarga adalah mimbar pertama di mana iman dipraktikkan, termasuk bagaimana kita memandang uang dan kerja adalah bagian yang melekat dalam seluruh aspek kehidupan sebagai orang percaya. Pengkhotbah memberikan perspektif yang penting tentang bagaimana orang percaya atau orang Kristen seharusnya mengelola ekonomi. Saudara pendengar yang berbahagia dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga Kristen adalah tempat pertama dan utama untuk membangun hidup takut akan Allah. Kita bandingkan ayat 7. Ayat 7 mengingatkan kita tentang penindasan dan ketidakadilan, namun juga menegaskan bahwa Tuhan Allah tetap berdaulat atas keputusannya. Ini penting bagi gereja atau orang percaya dalam hal ini keluarga-keluarga Kristen yang dipanggil untuk menjadi ruang pertama dalam hidup takut akan Tuhan. Bukan takut karena ancaman, tetapi takut yang melahirkan kejujuran, takut yang melahirkan keadilan, takut yang melahirkan tanggung jawab. Di dalam rumah tangga keluarga-keluarga Kristen, anak-anak belajar nilai hidup dari orang tua. Oleh karena itu, orang tua semestinya harus hidup memberi keteladanan dalam kata dan perbuatan. Orang tua hidup saling meneguhkan, saling mengasihi, saling menguatkan dalam iman. Doa, membaca firman Tuhan menjadi liturgi harian dalam rumah tangga keluarga-keluarga Kristen. Gereja atau orang percaya yang kuat tidak lahir tiba-tiba di gedung-gedung gereja, tetapi bertumbuh mulai dari dalam keluarga. Bahayanya keserakahan dalam ekonomi yang dilakukan tengah-tengah keluarga. Pengkhotbah mengingatkan bahwa siapa mencintai uang, dia tidak akan puas dengan uang. Dalam skala keluarga atau rumah tangga orang-orang percaya, pemberdayaan ekonomi bukan berarti mengejar kekayaan tanpa batas, sampai mengorbankan waktu untuk keluarga atau waktu untuk bersekutu, melayani dan memuji Tuhan. Banyak keluarga terjebak dalam gaya hidup konsumtif, hidup ingin terlihat kaya, sehingga ekonomi keluarga justru besar pasak daripada keluarga. Keluarga yang kuat dimulai dari rasa cukup. Kemeriahan ekonomi dimulai dari manajemen pengeluaran yang baik, bukan sekadar memperbesar pemasukan. Ada kalimat menarik di ayat 11. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Di sini kita melihat nilai pemberdayaan. Tuhan ingin setiap anggota keluarga atau orang Kristen menjadi produktif. Keluarga harus menjadi tempat di mana etos kerja atau budaya kerja diajarkan dan diterapkan. Apakah kita mendorong setiap anggota keluarga untuk kreatif, memanfaatkan peluang ekonomi? Jangan sampai kita menjadi hamba uang yang kehilangan waktu tidur dan kedamaian karena terlalu cemas akan hari esok. Kerja dan usaha adalah karunia Allah, bukan sekedar untuk mengejar kekayaan. Sangat
sebab karunia ini mesti diberdayakan. Karunia Allah ini mesti diupayakan untuk menjadi kesejahteraan banyak orang. Dan khotbah menegaskan adalah baik dan indah kalau orang makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jenis keadaan. Kerja dan usaha ekonomi bukan sesuatu yang duniawi semata, melainkan karunia Allah atau pemberian Allah. Untuk itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kerjakanlah pekerjaan dengan sesuka dan sebaik-baik. Janganlah kita bermalas-malas, sebab kerja adalah pemberian dan anugerah. Jadi kemampuan untuk menikmati hasil jerih payah adalah karunia. Dengan kata lain, yang kita terima, yang kita miliki, itu semata karena karunia. Tidak semua orang yang punya banyak uang bisa menikmati dengan sukacita. Dalam keluarga, yakni orang tua mengajarkan etos kerja yang jujur, etos kerja yang akan mendatangkan kebahagiaan dan sukacita. Bahkan keluarga belajar mengelola berkat dengan bijak dalam hidup. Usaha kecil, kerja harian, dan profesi apapun dihargai sebagai pelayanan. Pemberian ekonomi bukan tentang numpuk harta, melainkan tentang memampukan keluarga hidup layak, keluarga hidup bermartabat dan saling. Dan khotbah menekankan bahwa di dalam keluarga kita belajar menghargai setiap butir nasi di atas meja. Itu adalah berkat dari Tuhan. Pemberdayaan ekonomi keluarga Kristen bukan hanya tentang mendapatkan, tetapi tentang menyukuri atau mensyukuri dan membagikan berkat-berkat itu kepada orang-orang yang kita diberdayakan secara ekonomi supaya kita bisa menjadi berkat bagi sesama dan menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di dunia lewat ini. Pekerjaan tanpa rasa syukur adalah kesia-siaan. Khotbah juga memberi peringatan keras, kekayaan yang disimpan tanpa dinikmati dan dibagikan akan menjadi kesia-siaan. Kebanyakan ayat 17. Disinilah keluarga-keluarga Kristen diuji. Apakah keluarga menjadi tempat syukur atau keluhan? Apakah berkat membawa damai atau justru konflik? Apakah usaha ekonomi mendatangkan keluarga atau menjauhkan? Ketika Tuhan menjadi pusat, berkat tidak menguasai. Sebaliknya, hati yang bersyukur mampu menikmati apa yang ada, memanfaatkannya bagi kepentingan keluarga dan menopang pelayanan gereja di sepanjang abad, sambil terus mempercayakan masa depan kepada Allah, sumber kekuatan dan berkat. Keluarga Kristen dipanggil untuk mendorong kemandirian ekonomi jemaat dan ekonomi keluarga, mengembangkan solidaritas dan saling menopang satu dengan yang lain, menjadi saksi bahwa iman dan kerja berjalan seiring sejalan. Memberdayakan ekonomi jemaat dan keluarga berawal dari keluarga yang kuat secara rohani dan bertanggung jawab secara ekonomi. Dari keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan dan bekerja dengan setia, jemaat atau gereja atau umat menjadi semakin kuat. Khotbah pasal 5 ayat 7-19 yang menjadi hal untuk direnungkan oleh kita saat ini mau mengingatkan kita bahwa hidup, kerja,
dan berkat adalah pemberian dari Tuhan Allah. Maka jadikanlah keluarga sebagai gereja atau sebagai keluarga kecil, tempat iman dipelihara, kerja dihargai, dan berkat dibagikan kepada sesama. Dari sanalah lahir gereja-gereja yang hidup, lahirlah orang-orang Kristen yang tangguh, mandiri, dan menjadi berkat

Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam Yesus Kristus Tuhan kami, syukur dan terima kasih kami naikkan kepada-Mu, karena oleh kasih dan penyertaan-Mu bagi kami, maka kami ada lagi sampai di hari baru, hari pemberian Tuhan bagi kami. Tuhan, sebelum kami akan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab kami, kami mohon datanglah dan sertai, berkatilah kami. Supaya apa yang kami lakukan sepanjang hari ini diberkati dan berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu di pagi ini hamba berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu yang ada di negara Republik Indonesia, yang ada di Provinsi Maluku, yang ada di Kota Ambon, bahkan kepada siapapun yang mendengarkan siaran di pagi ini, kiranya semua diberkati. Berkati semua pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan di kantor pemerintah dan swasta, di hutan, di darat, di lautan, di mana saja kami bekerja, diberkatilah. Berkatilah presiden dan jajarannya, berkatilah gubernur Maluku dan jajarannya, berkatilah wali kota Ambon dan jajarannya, bahkan semua pemerintahan yang sementara dijalankan selama ini. Kiranya Tuhan mampukan dan kuatkan para pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut kepada Tuhan dan untuk kesejahteraan kehidupan kami sebagai masyarakat. Kami pun berdoa menyerahkan pimpinan Radio Republik Indonesia Ambon, dari pimpinan yang paling tertinggi sampai kami sebagai karyawan-karyawati. Kehidupan keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, semuanya diberkati. Apapun yang menjadi problem-problem permasalahan, Tuhan berikan kepada kami jalan keluar untuk kami bisa mengatasinya. Bapa, jangan tinggalkan kami sendiri. Semua kami berkenan diberkati Tuhan. Program-program Radio Republik Indonesia Ambon yang sudah dan sementara dan akan dilakukan, kami mohon Tuhan datang dan sertailah supaya semua ini akan dilaksanakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bagi Bapak Ibu yang bertugas di pagi ini, sertai mereka. Kehidupan keluarga rumah tangga mereka diberkati. Mereka meninggalkan istri, meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak. Mereka bertugas di pagi ini. Mereka semua diberkati. Tuhan tahu apa yang menjadi

pergumulan Bapak Ibu kekasih. Kami bawa semuanya ke dalam tangan kuasamu. Bahkan keamanan kami di kota Ambon dalam euforia Piala Dunia. Kami berdoa supaya keamanan bisa dijaga oleh kami semua. Supaya ketentraman kedamaian ini dapat dilaksanakan dengan baik. Bapa, berikan kepada kami para aparat yang bijaksana untuk mau mengatur kehidupan keamanan kami di kota dan provinsi, bahkan di negara kami ini. Ini kami Tuhan dengan semua sifat kami, kami bawa kepadamu. Kami percaya sungguh oleh kasihmu Engkau ada dan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa kepada Allah Bapa kami yang ada di sorga. Amin. Saudara pendengar yang berbahagia dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah siaran religi pagi di saat ini. Dan sebelum kita berpisah untuk melaksanakan seluruh tugas dan pelayanan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.

Pendengar, saat kehidupan terasa berat, kamu tidak menjalaninya sendiri. Saat masalah bagai tak terpecahkan, kamu tidak menghadapinya sendiri. Saat duka merundung hatimu, kamu tidak menangis sendiri. Saat semua orang meninggalkanmu, kamu tidak akan hidup sendiri. Sebab Tuhan mengasihimu, Ia selalu ada bagimu, sekalipun kamu tidak melihat Dia, sekalipun kamu tidak merasakan penyertaannya. Percayalah, Ia tidak akan pernah membiarkanmu berjalan sendiri.

Pendengar, kita takkan pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Sang Pencipta. Bisa saja ini adalah hari terakhir kita bernafas di dunia ini. Maka dari itu, persiapkanlah bekal menuju alam kekal, yakni akhirat. Perbanyak berbuat amal, beribadah, membantu orang lain, mengubah kebiasaan dan sifat buruk, kembangkan sikap dan sifat yang baik. Jangan sampai terjadi penyesalan ketika sudah dijemput oleh maut. Tidak ada yang bisa menolong diri kita, kecuali diri kita sendiri.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Selamat pagi. Yang paling spesial untuk pendengar umat Kristen di mana saja Anda berada. Semoga mimbar Kristen dan lagu-lagu religi Kristen yang sudah kami hadirkan menghiasi ruang dengar Anda di pagi ini ya pendengar. Semoga menambah semangat dan kekuatan Anda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di hari ini. Dan pendengar, kita sudah ada di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan untuk Anda Dinamika Maluku Pagi.

Baik, ya pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi. Kita ajak Anda sama-sama kita ikuti Dinamika Maluku Pagi edisi Kamis 18 Juni 2026.

0: kami semua pastikan bahwa stok BBM di Kota Ambon tersedia dan mencukup. Karena itu kami menghimbau kepada seluruh warga Kota Ambon, ya jangan percaya dengan itu yang menyesatkan.
1: Tugas yang diemban sendiri untuk kami petugas ekonomi 2026 itu adalah mendata sosial ekonomi masyarakat, sensus pertanian.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini, pagi ini, yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya, Kamis 18 Juni 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku resmi menyerahkan berkas hasil audit dugaan penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa di Desa Administratif Wunin El Dedora kepada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur. Kepala Inspektorat SBT Muhammad Iksan Keliwoy menegaskan, berdasarkan berita acara pemeriksaan mantan penjabat desa Sofyan Rumata dan Bendahara Gradus Rumudis diwajibkan mengembalikan dana temuan audit yang mencakup 14 item kegiatan dengan tenggang waktu 60 hari sebelum ditindaklanjuti penuh secara hukum. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari tokoh masyarakat Thomas Rusin yang membeberkan dugaan penyimpangan anggaran tahun 2025 dengan nilai ratusan juta rupiah. Beberapa program yang disoroti antara lain pembangunan gedung PAUD dan posyandu yang dikreasikan secara asal-asalan, penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT yang tidak merata hingga pemotongan honor perangkat desa. Dampaknya aktivitas pelayanan masyarakat dan PAUD di desa tersebut dilaporkan mandek total sejak Desember 2025 lalu. Menanggapi kasus ini, warga desa Unin, El Dedora mendesak penjabat desa yang baru, Jamal Laitupa, untuk segera menonaktifkan Gradus Rumudis dari jabatan bendahara desa agar fokus pada proses hukum di kejaksaan. Warga berharap pihak aparat penegak hukum segera menuntaskan kasus ini hingga akarnya. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Sofyan Rumata maupun Gradus Rumudis belum memberikan tanggapan resmi mereka. Pemerintah Kota Ambon resmi memulai proyek penelitian internasional bertajuk Advancing Equitable and Just Energy Transition melalui kick-off meeting di Balai Kota Ambon. Program kolaboratif lintas sektor ini menggandeng sejumlah investasi nasional dan Australia seperti Universitas Katolik Sweji Pranata dan Masquerine University serta komunitas lokal. Fokus utamanya adalah pengembangan inovasi pengolahan sampah plastik berbasis masyarakat, pendidikan lingkungan inklusif demi mewujudkan transisi energi yang berkeadilan di Kota Manise. Langkah besar ini diambil mengingat Kota Ambon saat ini masih masuk dalam kategori daerah dalam pembinaan terkait pengolahan sampah oleh Kementerian LHK. Menanggapi tantangan tersebut, Penjabat Wali Kota Ambon, Bedwin Watimena, Wali Kota Ambon, Bedwin Watimena menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendirian, melainkan butuh kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak agar tantangan lingkungan ini dapat dilalui dengan baik. Sebagai aksi nyata, pemerintah Kota Ambon juga berencana menerapkan teknologi material facility atau MRF dan Resource-Derived Fuel atau RDF pada tahun ini untuk mengubah sampah menjadi energi terbarukan. Melalui penelitian kolaboratif ini, pemerintah berharap dapat melahirkan dokumen komprehensif yang mematakan masalah sampah secara akurat, sekaligus menawarkan solusi jangka panjang demi berkelanjutan lingkungan Kota Ambon. Pendengar, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa memastikan dana insentif bagi tenaga kesehatan RSUD Dr. M. Haulusi akan segera dicairkan. Proses administrasi saat ini terus dipercepat agar hak para nakes bisa langsung diterima. Sambil berpantun, Gubernur menegaskan komitmennya bahwa semakin cepat proses ini selesai, maka akan semakin baik. Menurut Henry, keterlambatan pencairan ini bukan karena anggarannya tidak ada, melainkan karena masih dalam tahap finalisasi petunjuk teknis atau juknis. Langkah ini harus diambil agar penyaluran dana tetap sesuai aturan dan tidak memicu masalah hukum di kemudian hari. Pihak manajemen RSUD Haulusi pun telah diinstruksikan untuk segera menuntaskan hambatan teknis tersebut. Sebelumnya, polemik ini sempat bergulir sejak anggaran insentif sebesar 9,8 miliar rupiah turun pada Agustus tahun lalu. Meski peraturan gubernur sudah terbit sejak Januari 2026, dana tersebut belum juga diterima para nakes hingga pertengahan tahun ini. Pemerintah daerah kini fokus menyelesaikan kendala di internal manajemen rumah sakit agar masalah tidak berlarut-larut. Pendengar, stok Pertalite di Ambon dipastikan aman meski antrean meningkat. Lina Teu Puring mengantarkan laporannya.
3: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax secara nasional mendorong sebagian pengguna kendaraan bermotor di Kota Ambon beralih ke Pertalite. Kondisi ini menyebabkan antrean kendaraan di sejumlah SPBU mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Meningkatnya konsumsi Pertalite memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan stok BBM bersubsidi tersebut di Kota Ambon. Warga berharap pasokan tetap terjaga agar kebutuhan transportasi sehari-hari tidak terganggu. Menanggapi hal itu, Wali Kota Ambon Bodowin Watimena mengatakan, pemerintah kota telah berkoordinasi dengan PT Pertamina terkait ketersediaan BBM di kota berjuluk Manise ini. Hasil koordinasi menunjukkan stok Pertalite masih aman dan juga tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, depo BBM di Kota Ambon tidak hanya melayani kebutuhan Maluku, tetapi juga Maluku Utara dan Papua. Karena itu, sistem distribusi telah diatur sehingga pasokan BBM tetap tersedia dan dapat disalurkan sesuai kebutuhan. Ia menegaskan, informasi mengenai ketersediaan stok Pertalite diperoleh langsung dari Pertamina. Pemerintah daerah pun memastikan pasokan BBM masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Ambon.
0: Ini kami semua pastikan bahwa stok BBM di Kota Ambon tersedia dan mencukup. Karena itu kami menghimbau kepada seluruh warga Kota Ambon, ya jangan percaya dengan isu yang menyesatkan bahwa BBM habis. Karena itu kami semua berharap, mari kita membeli BBM secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita.
3: Bodowin mengakui, kenaikan harga BBM berpotensi memicu kenaikan harga komoditas lainnya karena biaya produksi dan transportasi turut meningkat seiring penyesuaian harga bahan bakar. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Pemkot Ambon akan terus menjaga ketersediaan stok kebutuhan masyarakat agar pasokan tetap stabil dan gejolak harga di pasar dapat ditekan. Demikian Lina Teh Hupur yang melaporkan.
2: Pendengar, angka kecelakaan lalu lintas yang ditangani Polres Maluku Tenggara sepanjang Januari hingga Mei 2026 dinilai mengalami penurunan. Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara AKP Syarifuddin Ahmad mengungkapkan selama 5 bulan terakhir pihaknya tercatat hanya menangani satu kasus kecelakaan yang melibatkan sesama kendaraan. Meski kecelakaan antar kendaraan menurun, polisi mencatat angka kecelakaan lalu lintas tunggal di wilayah tersebut justru masih cukup tinggi. Menurut AKP Syarifuddin, maraknya kasus kecelakaan tunggal ini menjadi indikator bahwa tingkat kesadaran para pengendara dalam berlalu lintas di jalan raya masih belum maksimal. Menyikapi kondisi tersebut, Satlantas Polres Maluku Tenggara menegaskan akan terus mengencangkan edukasi dan pemahaman aman berkendara kepada masyarakat. Polisi juga mengimbau warga agar selalu mengenakan atribut keselamatan lengkap, bukan demi menghindari rahasia petugas, melainkan demi melindungi keselamatan diri sendiri di jalan raya. Pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara resmi meluncurkan aplikasi bernama MTH Smart untuk memangkas jarak dan waktu pengurusan administrasi para guru di wilayah kepulauan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Hanubun menjelaskan, pihak aplikasi yang sudah bisa diunduh di Google Play Store ini dirancang untuk mempermudah pelayanan surat-menyurat dan perizinan para tenaga pendidik. Melalui aplikasi ini, para guru yang berada jauh dari pusat kota kini tidak perlu lagi datang langsung ke Langgur hanya untuk mengantarkan surat fisik. Hanubun mencontohkan, untuk kemajuan izin, guru cukup mengakses menu di aplikasi. Kemudian, kepala sekolah akan melakukan aktivasi, dilanjutkan dengan verifikasi oleh dinas, hingga divalidasi langsung oleh kepala dinas secara digital. Aplikasi MTH Smart ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi para guru yang bertugas di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal atau 3T. Selain mendorong adaptasi teknologi digital terkini, inovasi ini juga dinilai ampuh menjawab tantangan rentangan kendali di wilayah Maluku Tenggara, sehingga waktu dan biaya perjalanan para guru dapat dihemat hanya lewat genggaman tangan.

0: Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon menegaskan komitmen kuatnya untuk memberantas habis praktik pungutan liar atau pungli di seluruh kapal yang beroperasi di wilayahnya. Jenderal Manajer ASDP Ambon Syamsuddin Tanasi memastikan tidak ada toleransi maupun izin bagi awak kapal yang nekat melakukan pungutan di luar ketentuan resmi. Ia mengingatkan penumpang bahwa seluruh tarif tambahan yang sah sudah diatur oleh keputusan direksi dan memiliki dasar hukum yang jelas. Menyikapi hal ini, manajemen ASDP meminta masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan oknum anak buah kapal atau pihak lain yang melakukan pungli di lapangan. Laporan yang harus disertai bukti yang akurat agar tim internal perusahaan bisa langsung melakukan pemeriksaan. Syamsuddin menegaskan setiap oknum yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran akan langsung dikenakan sanksi dan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. Langkah bersih-bersih ini merupakan instruksi langsung dari jajaran direksi pusat yang diperkuat dengan penandatanganan fakta integritas oleh seluruh pimpinan dan manajer ASDP Ambon. Melalui gerakan ini, ASDP berkomitmen menjaga kepercayaan publik dengan menghadirkan layanan penyeberangan yang transparan. Masyarakat sebagai pengguna jasa juga diajak untuk ikut mengawasi jalannya pelayanan di atas kapal demi kenyamanan bersama. Pendengar, data yang akurat menjadi kunci bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjawab persoalan daya beli, lapangan kerja, dan kesenjangan pembangunan melalui Sensus Ekonomi 2026. Irine Cahari Cahyani mengantarkan laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menargetkan Sensus Ekonomi 2026 menjadi landasan penyusunan kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi masyarakat, mulai dari melemahnya daya beli, terbatasnya lapangan kerja, hingga kesenjangan pembangunan antar wilayah. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Landmark Langgur Senin pagi. Menurut Hanubun, hasil sensus tidak boleh berhenti sebagai dokumen statistik semata, melainkan harus menjadi referensi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Setiap keputusan pemerintah harus didasarkan pada data yang valid dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
2: Oleh karena itu, Sensus Ekonomi 2026 adalah momen yang strategis dan langkah yang sangat tepat, tidak hanya mencatat dan mendata, tetapi dengan pengukuran yang dilakukan menjadi gambaran nyata kondisi ekonomi kita. Untuk sensus ekonomi ini harus didukung sepenuhnya. Jadi Pak Kepala BPS, jangan ragu, kalau data itu masuk, pasti kami, saya dan pimpinan dan anggota DPRD pasti menggunakan sebagai dasar dalam menentukan langkah-langkah pembangunan ekonomi pada waktu yang akan datang.
1: Hanubun menjelaskan terdapat 3 persoalan utama yang diharapkan dapat dijawab melalui hasil sensus ekonomi 2026. Ketiga persoalan tersebut meliputi daya beli masyarakat yang melemah, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan, serta pemerataan distribusi ekonomi antar pulau ke kecil dan Pulau K besar. Percepatan pertumbuhan ekonomi di Pulau K besar perlu menjadi perhatian serius mengingat wilayah tersebut masih menghadapi ketertinggalan dibandingkan kawasan lainnya. Hasil sensus diharapkan mampu memberikan gambaran rinci mengenai sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan, termasuk mendukung pengembangan kota elat dan revitalisasi pasar elat. Di sisi lain, pelaksanaan sensus di lapangan juga menghadapi tantangan tersendiri, terutama di wilayah terpencil. Namun demikian, para petugas sensus menyatakan siap menjalankan tugas untuk memastikan data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat secara akurat. Salah satu petugas sensus ekonomi 2026, Freddy Jamrewaf, mengatakan dirinya mendapat tugas melakukan pendataan di Kecamatan K Besar Utara Barat yang meliputi Desa Fa'a, Ngurwalek, Ohetuf, dan Hangur, yang menjelaskan pendataan tahun ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.
3: Tugas yang diemban sendiri untuk kami, tugas ekonomi 2026 itu adalah mendata sosial ekonomi masyarakat, sensus pertanian, dan juga sensus usaha. Memang di 2026 sesuai yang disampaikan oleh Kepala BPS Maluku Tenggara, berbeda dengan 2016 di mana kita diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan 3 jenis sensus tadi.
1: Freddy mengakui sejumlah kendala yang berpotensi dihadapi petugas, antara lain jarak antara desa yang cukup jauh serta keberadaan warga yang tidak selalu berada di rumah saat pendataan dilakukan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, petugas telah diarahkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa agar informasi mengenai pelaksanaan sensus dapat tersampaikan secara merata kepada masyarakat. Freddy berharap masyarakat bersedia menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang dibutuhkan secara terbuka. Data yang terkumpul akan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat Maluku Tenggara. Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Namlea kembali membuktikan keberhasilan program pembinaan mandiri bagi warga binaannya. Bertepatan dengan agenda penyuluhan pertanian, Lapas Namlea sukses menggelar panen sawi melimpah hasil kerja keras para warga binaan. Kegiatan produktif ini dilakukan lewat kolaborasi apik bersama Balai Penyuluh Pertanian Desa Waplau dan Yayasan Bina Tani Sejahtera atau YBTS. Kepala Lapas Namlea Muhammad Marasebesi memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan panen 25 ikat sawi. Menurutnya, aktivitas bercocok tanam di dalam lapas bukan sekedar pengisi waktu luang, melainkan wujud nyata dukungan terhadap ketahanan pangan nasional. Selain dibekali keahlian bertani yang berguna saat bebas nanti, para warga binaan juga berhak mendapatkan upah atau premi yang disesuaikan dengan omset dari hasil panen tersebut. Sementara itu, Koordinator BPP Waplau, Apitum Buton menjelaskan momentum panen kali ini juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan petugas baru dari YBTS selama beberapa pekan ke depan. Tim penyuluh akan menggelar serangkaian pelatihan di lahan percontohan Lapas Namlea. Program ini diharapkan dapat memperkaya ilmu serta teknik pertanian modern bagi kelompok tani warga binaan agar hasil panen ke depan semakin maksimal. Pendengar, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional menegaskan bahwa pemecahan bidang tanah menjadi salah satu layanan pertahanan yang paling banyak diakses masyarakat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATRBPN, Sami Adrian menjelaskan bahwa layanan bagi satu sertifikat induk menjadi beberapa bagian baru ini umumnya diajukan untuk kebutuhan pembagian warisan, penjualan sebagian tanah hingga pengembangan kawasan perumahan. Sesuai aturan pendaftaran tanah, setiap bidang baru hasil pemecahan akan dibuatkan surat ukur, buku tanah serta sertifikat baru. Sementara sertifikat induknya otomatis dinyatakan tidak berlaku lagi. Untuk pengajuannya, masyarakat perlu menyiapkan dokumen seperti sertifikat asli, KTP, kartu keluarga, dan bukti lunas PBB khusus untuk pengembangan perumahan wajib, menyertakan rencana tapak atau site plan. Sedangkan untuk tanah warisan harus melampirkan akta waris resmi. Namun perlu diingat, pemecahan ini tidak berlaku bagi tanah ulayat masyarakat hukum adat yang terdaftar atas nama perorangan. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, kantor pertanahan setempat akan melakukan pengukuran ulang di lapangan dan menyusun peta bidang yang baru sebelum menerbitkan sertifikat. Demi mempermudah masyarakat, Kementerian ATR BPN mengimbau warga untuk memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku yang bisa diunduh gratis di ponsel pintar. Lewat aplikasi tersebut, masyarakat bisa dengan mudah mengecek simulasi biaya serta persyaratan lengkap tanpa harus mengantri lama di kantor pertanahan. Pendengar, panitia Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Maluku Utara memperpanjang masa pendaftaran daring SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027. Wahyudi Yahya mengantarkan laporannya.
4: Dari hasil-hasil kajian atau monitoring di lapangan, panitia memutuskan untuk melakukan perpanjangan waktu pendaftaran dan verifikasi dari akun.
5: Panitia SPMB Maluku Utara memperpanjang masa pendaftaran daring SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027 yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 15 Juni 2026. Ketua Panitia SPMB Maluku Utara, Sofyan, kepada RRI di SMK Negeri 1 Kota Ternate Senin siang menjelaskan, kebijakan perpanjangan diambil setelah panitia melakukan monitoring pelaksanaan pendaftaran di berbagai stasioner yang dibuka di Kota Ternate maupun 10 kabupaten kota lainnya di Maluku Utara. Hasil pemantauan menunjukkan masih terdapat sejumlah kendala dalam proses pendaftaran dan verifikasi data peserta, sehingga dibutuhkan tambahan waktu agar seluruh calon murid dapat menyelesaikan tahapan pendaftaran dengan baik.
4: Nah, untuk itu, dari hasil-hasil kajian atau monitoring di lapangan, panitia memutuskan untuk melakukan perpanjangan waktu pendaftaran dan verifikasi dari akun.
5: Sofyan menjelaskan, hingga saat ini masih banyak data pendaftar yang belum selesai diverifikasi oleh operator. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan petugas verifikator melakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti untuk memastikan kesesuaian dokumen yang diunggah oleh peserta. Dalam prosesnya, panitia juga menemukan sejumlah dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, sehingga peserta harus melakukan perbaikan dan mengajukan kembali berkas mereka. Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, panitia SPMB juga menambah 2 stasioner pembantu di Kota Ternate, masing-masing di SMK Negeri 1 Ternate di Jalan Siswa dan juga SMA Negeri 4 Ternate di Dufa-Dufa. Kedua posko ini dibuka untuk membantu peserta yang memerlukan pendampingan dalam proses pendaftaran. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara ini menegaskan, kebijakan perpanjangan masa pendaftaran telah sesuai dengan mekanisme dalam peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 3 Tahun 2025 yang memberikan ruang bagi panitia untuk melakukan penyesuaian jadwal apabila ditemukan kondisi tertentu di lapangan.
4: Nah, hari ini kita perpanjang untuk jadwal pendaftaran atau registrasi akun, yaitu dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 20 Juli. Berarti ada 5 hari penambahan waktu yang kami lakukan untuk proses registrasi dan penginputan data.
5: Sementara itu, tahap pendaftaran pemilihan jalur akan dibuka pada 22 hingga 24 Juni mendatang. Tahap pertama diperuntukkan bagi jalur afirmasi dan prestasi, sedangkan tahap kedua dibuka untuk jalur domisili dan mutasi. Dengan penambahan waktu ini, panitia berharap seluruh calon peserta didik dapat menyelesaikan registrasi dan melengkapi dokumen persyaratan sebelum memasuki tahap seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Maluku Tengah Amir Awad Zulkarnain menyatakan komitmen dan dukungan penuhnya terhadap pelaksanaan ajang internasional Darwing Bandeira Yacht Race 2026. Dukungan ini disampaikan langsung saat menerima audiensi Ambon Sailing Community atau ASC di ruang kerjanya. Bupati menilai kehadiran belasan kapal layar beserta turis asing asal Australia ini menjadi instrumen strategi untuk mendongkrak promosi pariwisata Bandeira di kancah global sekaligus menggerakkan ekonomi lokal secara langsung. Untuk mensukseskan acara tersebut, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bersama dinas teknis terkait

ini diharapkan bisa membuka ruang sinergi yang lebih luas dengan kota-kota strategi di Australia, termasuk menjejaki peluang investasi pariwisata yang konkret di masa depan. Menutup keterangannya, Bupati mengimbau seluruh masyarakat Maluku Tengah, khususnya warga Kepulauan Banda, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan menjadi tuan rumah yang ramah. Hal ini penting agar ajang bergengsi ini bisa terus dipertahankan menjadi kalender pariwisata tahunan yang berkelanjutan. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Maluku pagi ini.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Stok Pertalite di Ambon dipastikan aman meski antrean meningkat. Data yang akurat menjadi kunci bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjawab persoalan daya beli, lapangan kerja, dan kesenjangan pembangunan melalui sensus ekonomi 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di pagi ini ya. Info pagi hadir untuk Anda pendengar di pagi ini. Berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id kami hadirkan untuk Anda.

Baik, pendengar, informasi terupdate untuk Anda di saat ini yang kami kutip dari laman kami rri.co.id untuk Anda di saat ini ya, pendengar. Bahwa Pantai Halong yang berada di kawasan Halong menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi warga Ambon yang ingin menikmati liburan dengan biaya terjangkau. Selain lokasinya yang mudah dijangkau ya pendengar, pantai ini menawarkan pemandangan laut yang indah dengan suasana yang tenang dan nyaman untuk bersantai. Dan pada akhir pekan ya, Pantai Halong ramai dikunjungi keluarga, anak muda hingga wisatawan lokal. Pengunjung dapat menikmati hamparan pantai sambil duduk di bawah pepohonan yang rindang. Informasi lain untuk Anda pendengar, bahwa tim SAR gabungan memperluas area pencarian terhadap 8 korban yang mengalami kecelakaan speedboat tenggelam di perairan Pulau Dai, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku. Upaya pencarian yang memasuki hari ke-6 itu dilakukan dengan menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi para korban terbawa arus. Dan SRU 1 dari kapal patroli KP 16/2006 Ditpol Airut Polda Maluku melaksanakan pencarian korban sejauh 63 nautikal mil arah barat laut dari Pulau Tepa. Disusul SRU 2 Longboat Masyarakat melaksanakan pencarian dan penyisiran dengan jarak 39 nautikal mil arah barat dari Pulau Tepa. SRU 3 Speedboat Masyarakat melaksanakan pencarian dan penyisiran sejauh 29 nautikal mil arah barat dari Pulau Tepa. Dan SRU 4 dari Longboat Masyarakat bergerak melaksanakan pencarian sejauh 28 nautikal mil arah barat dari Pulau Tepa. Kepala Kantor SAR Ambon M. Arafa mengatakan area pencarian diperluas hingga beberapa mil laut dari lokasi kejadian. Tim dibagi ke sejumlah sektor untuk memaksimalkan proses penyisiran. Operasi pencarian korban terus dilakukan tim SAR gabungan hingga sore hari, namun belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami hadirkan untuk Anda info cuaca terupdate untuk Anda hari ini dari BMKG.
1: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah tersambung dengan Prakirawan Puput yang akan melaporkan secara langsung info cuaca hari ini. Halo Puput.
2: Halo.
0: Baik, silakan laporan Anda.
2: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon. Berikut akan kami sampaikan prakiran cuaca dan gelombang laut untuk wilayah Maluku pada hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca wilayah Maluku, pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Buru Selatan, Seram bagian barat, dan Maluku Tengah. Sedangkan untuk siang hari, diperkirakan umumnya cerah hingga berawan tebal, dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Buru, Buru Selatan, Maluku Tengah, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Selanjutnya untuk malam hari, umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya peluang hujan ringan di Kabupaten Maluku Tengah dan Maluku Barat Daya. Sedangkan untuk esok hari, pada dini hari umumnya diperkirakan cerah hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Seram bagian barat, Maluku Tengah, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Dan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 96%. Masyarakat diharapkan waspada terhadap potensi angin kencang dengan kecepatan lebih dari 45 km per jam di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Sedangkan untuk tinggi gelombang, terdapat peluang tinggi gelombang sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan selatan Kepulauan Aru, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Semata Leti, Laut Banda, Laut Arafuru bagian barat, dan Laut Arafuru bagian tengah. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami. Kita kembali studio RRI. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Puput yang sudah melaporkan secara langsung info cuaca terupdate hari ini untuk kita ketahui. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

0: cari pacar lagi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan kita sudah ada di menit ke-31 ya pendengar, di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini kami akan hadirkan untuk Anda opini publik, berbagai komentar dan opini kami hadirkan untuk Anda ya pendengar di pagi ini, terkait dengan peran duta baca pelajar dalam pengembangan literasi. Untuk Anda yang mau berpartisipasi, memberikan komentar dan opininya, boleh ya di sini nanti berbagai tanggapan dan masukan Anda, pertanyaan Anda kami akan jawab di pukul 8 waktu Indonesia Timur dalam dialog interaktif. Selamat pagi untuk Anda semuanya dan selamat beraktivitas di hari ke-19, hari ke-18 ya di bulan Juni tahun 2026.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Mendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda di pagi ini ya. Tetap semangat dan tetap eksis menjalankan tugas dan tanggung jawab di pagi ini. Dan kita masih ada di opini publik untuk Anda pendengar, dan menghibur suasana sore pagi Anda dengan cuaca kota Ambon di pagi ini yang sangat bersahabat ya pendengar. Semoga tugas dan tanggung jawab yang Anda lakukan di hari ke-20 ini semuanya berjalan lancar dan tetap eksis menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kami masih ada di pagi ini di opini publik. Komentar dan opini masih kami menanti untuk Anda yang mau berpartisipasi di pagi ini. Dan nantinya di pukul 8 kami hadirkan untuk Anda ya pendengar dialog pagi bersama Pro 1 RRI Tual ya, yang akan kami hadirkan untuk Anda dengan topik peran duta baca pelajar dalam mengembangkan literasi di Kota Tual. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda. Dialog interaktif Korwil Nusantara 3 kami hadirkan di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Apa pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Menteri Pertanian secara resmi menyetujui usulan program hilirisasi ubi kayu di Provinsi Maluku untuk diolah menjadi bioetanol. Keputusan strategis ini diambil dalam pertemuan antara Menteri Pertanian dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, didampingi oleh Bupati Buru Selatan dan Kadis Pertanian Provinsi Maluku. Berdasarkan Permentan, Provinsi Maluku tercatat memiliki lahan ubi kayu seluas 155.026 hektar yang tersebar di 4 kabupaten. Kawasan potensial tersebut mencakup Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Buru Selatan. Dari total luasan yang tersedia, Kabupaten Buru Selatan memegang potensi terbesar dan siap menjadi ujung tombak program. Dan untuk memaksimalkan potensi tersebut, Mentan menyarankan pemerintah Kabupaten Buru Selatan segera menyiapkan kawasan inti produksi. Kawasan ini nantinya akan dikerjasamakan secara sinergis dengan pihak BUMN, salah satunya adalah PT Perkebunan Nusantara 1 atau PT PN 1.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Tual untuk mengikuti aspirasi 1000 pulau.

0: Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.
1: Baik pendengar, sudah jam 8 pagi 4 menit di hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 dari Jalan Soekarno-Hatta Wajang Langgur, Maluku Tenggara. Pro 1 RRI Tual kembali mengajak Anda pendengar dan pemirsa, bukan hanya di wilayah Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, tapi juga Anda yang berada di Seram bagian timur, Seram bagian barat, Kota Ambon, dan di wilayah Maluku Tengah hingga ke Maluku Utara. Pendengar RRI Nusantara 3 yang saat ini tengah beraktivitas, kami ajak untuk 1 jam kita berbagi tentang literasi di Kota Tual. Dan ini nih yang menjadi pusat perhatian saat ini, yakni Duta Pelajar Mariadat 2026 yang diprogramkan ya. Sudah dipilih dan menentukan juga beliau yang sudah bersama dengan para narasumber pagi ini di dialog interaktif yang menghadirkan dalam e-flyer ya yang sudah kami pampang, kami sebar juga, sebenarnya adalah kepala dinas, namun untuk pelaksanaannya ini beliau terkendala sehingga yang hadir adalah Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tual, Ibu Ratnasari Tamher. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi Bung Tino, selamat pagi seluruh pendengar RRI di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dan bersama beliau juga ada pegiat literasi nih Kota Tual Maluku Tenggara sekaligus Ibu Maria Tohata.
3: Selamat pagi.
1: Yang akrab bagi pelajar maupun orang-orang dekatnya Mem Tohata. Ya.
3: Ya benar.
1: Selamat pagi Mem. Beliau juga adalah owner dari Taman Baca Lirabata.
3: Benar sekali. Selamat pagi.
1: Pada segar-segar semua ini, apalagi yang akan saya perkenalkan berikutnya ini yang menjadi pusat perhatian kita. Untuk itu pendengar dan pemirsa, Anda bisa bertanya ataukah ingin berinteraksi dengan adik kita ataupun ibu-ibu berdua ini. Silakan menghubungi nomor 08135495875. Sekali lagi 081354958 75 atau 0916214462. Ulangi 0916214462 atau pada kolom komentar di akun media sosial RRI Tual Facebook maupun YouTube yang tengah menyiarkan langsung. Baik pendengar dan pemirsa, pagi ini kita berbincang tentang peran dan tantangan Duta Baca dalam menggerakkan literasi di era digital. Untuk itu mengawalinya kami langsung saja ke Ibu Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Ini program Duta Baca sebenarnya apa Ibu? Maksud tujuannya?
2: Ya baik, terima kasih Pak Tino. Ketemu lagi dengan rekan-rekan RRI. Pastinya saya mengapresiasi sekali lagi bahwa selalu ada perhatian khusus kepada kami Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menggerakkan literasi melalui media online ya, seperti itu. Ya, memang program Duta Baca ini adalah juga merupakan program nasional. Dan kami selaku Dinas Perpustakaan tentunya di daerah Dalam hal ini juga harus mendukung atau menunjang program nasional tersebut. Alhamdulillah di tahun 2026 ini, setelah sekian lama mimpi ini kita inginkan, kita bangun, dan ini bisa terwujud di tahun 2026 melalui pemilihan Duta Baca Pelajar tingkat SMA yang baru saja kami gelar di akhir Mei kemarin tahun 2026. Dan ini merupakan satu program yang cukup seksi ya menurut kami, karena peran Duta Baca di sini sangat besar, apalagi melihat perkembangan teknologi komunikasi saat ini, era digitalisasi juga cukup berkembang pesat, sehingga kehadiran Duta Baca di sini kami selaku dinas berpikir bahwa kehadiran Duta Baca di sini sangat penting untuk menggerakkan literasi khususnya di sekolah dan di masyarakat Kota Tual pada umumnya.
1: Ini,
2: seperti itu.
1: Dilakukan secara nasional atau hanya dari di
2: dinas? Artinya kami mengacu pada program nasional, bahwa secara nasional juga ada Duta Baca Nasional, dan rujukannya kami di daerah juga mengikuti seperti itu. Kami menunjang program itu dengan mengintervensi dari anggaran pemerintah daerah untuk melakukan pemilihan Duta Baca ini.
1: Oke, baik. Nanti mau dilanjutkan, tapi tadi belum saya beritahu namanya. Duta Baca saat ini yang akhirnya hadir bersama dengan kita semuanya di tengah-tengah masyarakat melalui siaran ini, Diana Marlin Songyanan, yang terpilih sebagai Duta Pelajar Mariadat Kota Tual 2026, siswi SM kelas 11-1 SMA Negeri 7 Kota Tual. Ini beliau. Dan
4: Halo,
1: selamat pagi Diana.
4: Selamat pagi hadirin sekalian dan juga.
1: Seleksinya sejak kapan Ibu Ratna?
2: Kami melakukan seleksinya itu di pertengahan bulan Mei. Dan kami cukup merasa kaget juga karena antusiasnya pelajar di Kota Tual itu cukup tinggi. Dan memang ada beberapa tahapan atau mekanisme yang kita lakukan pada saat itu, melalui proses pentahapan, sampai pada akhirnya terpilihlah Diana Songyanan sebagai Duta Baca Pelajar Duta Baca Pelajar Kota Tual.
1: Sebelum ke Diana, Diana sebentar ya. Kita ke pegiat literasi yang selama ini aktif sekali bersama dengan beberapa yang sebenarnya juga sudah dikenal. Ya, mudah-mudahan nanti dalam perbincangan ini kami perkenalkan lagi. Tapi Mem Tohata yang pagi ini berkesempatan untuk bersama di perbincangan ini. Pegiat yang selama ini aktif lalu melihat lagi inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Mem Tohata menanggapinya seperti apa?
5: Baik Bung Inu, tapi sebelumnya izinkan saya menyapa seluruh pendengar RRI Kota Tual yang ada di mana saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Baik, selaku pegiat literasi kami sesungguhnya sangat merespon positif akan semua program yang dilakukan ataupun dirancang oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, bahwa kurang lebih 3 tahun belakangan ini di Persipda Kota Tual sudah melakukan banyak hal untuk menunjang ataupun mewujudkan gerakan literasi yang ada di Kota Tual. Terkait pemilihan Duta Baca sendiri, pihak penyelenggara dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual melibatkan berbagai unsur. Ya, di antaranya kami sendiri pegiat literasi, kemudian bersama dengan Bunda Yayu, akademisi Ibu Susi, kemudian pustakawan Pak Irfan. Dan juga salah satu kepala bidangnya Pak Alifuan Amir, yang biasa kami sapa Pak Diba. Kemudian tentu saja ada Ibu Sekretaris Dinas di dalam tim jurinya juga, Ibu Ratna Sari Tahar. Dan pemilihan Duta Baca ini benar-benar melalui tahapan dan seleksi yang sangat komprehensif menurut saya. Mereka harus melewati 6 tahapan, mulai dari seleksi administrasi, kemudian dilanjutkan dengan tes kompetensi dasar, dilanjutkan lagi dengan tes wawancara, kemudian ada video konten video konten literasinya juga.
1: Ya, video-video ini yang lalu lebih banyak diketahui masyarakat bahwa ada
5: benar sekali
1: program itu ya.
5: Kemudian yang paling menurut saya yang paling signifikan itu adalah ketika mereka ada di tahapan 5 besar, semifinal dan kemudian grand final.
1: Mm-hmm.
5: Di grand final itu mereka harus melakukan presentasi, mereka juga harus kemudian berhadapan dengan kurang lebih 12 pertanyaan minimal dari setiap dari dewan juri, karena masing-masing juri diberikan kesempatan untuk 2 pertanyaan dan itu bisa dijawab secara baik oleh setiap mereka. Kemudian mereka, ketiga grand finalist ini juga harus mempresentasikan program kerjanya, apa yang akan mereka lakukan kalau terpilih sebagai duta baca, sehingga kami berkeyakinan sungguh sebagai pegiat literasi bahwa kegiatan ataupun pemilihan duta baca ini telah melewati tahapan seleksi yang sangat komprehensif dan dari kegiatan ini bisa terpilih duta baca yang menurut kami kompeten, capable dan mampu untuk melaksanakan tugasnya selama kurang lebih setahun ke depan sesuai dengan masa jabatannya sebagai duta baca Mariadat pelajar, duta baca pelajar Mariadat Kota Tual 2026 nanti. Demikian Bung Tino.
1: Baik, langsung saja kita ke adik kita yang manis ini nih. Pasti ini kebanggaan ya. Kebanggaan adik bersama dengan itu tadi ada orang tua yang ini ya. Menemaninya sampai ke RRI Tual, juga sekolahnya SMA Negeri 7.
4: Iya.
1: Iya, yang selama ini karena lokasinya agak ini ya, di pinggir kota.
4: Iya.
1: Sekarang ini Diana di waktu mengikuti ajang ini, persiapannya bagaimana?
4: Kalau untuk persiapan ya, itu memang saya lakukan dengan sungguh-sungguh tentunya. Walaupun waktu sebelum mendengar hasil 5 besar ini, saya sempat ragu sih sebenarnya, kira-kira saya lolos gak ya. Tapi di balik itu saya juga berpikir gini, lolos dan tidaknya, setidaknya tuh saya udah punya pengalaman yang berharga ya bagi diri. Jadi persiapannya itu saya lakukan sebelum mendengar hasil 5 besar. Jadi persiapannya itu dalam berupa presentasi, wawancara. Saya coba buat suatu skenario tentang bagaimana cara saya presentasi visi, misi, serta program kerja yang nanti akan saya jalankan. Walaupun waktu itu saya tidak sempat berpikir kira-kira nanti saya kedepannya bisa sampai ke grand final, tahap finalnya. Jadi demikian. Terus untuk persiapannya itu saya di rumah, saya didampingi juga orang tua untuk membantu dalam bagaimana cara saya bisa menyampaikan memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh dewan juri. Dan saya juga dari situ saya harus melihat kira-kira isu-isu apa tentang literasi yang terjadi di zaman sekarang dan bagaimana saya bisa menghasilkan program kerja yang menjawab atau menjadi solusi dalam permasalahan literasi tersebut.
1: Nilai apa yang paling Ade dapatkan dari ini nih, ajang ini, seleksi?
4: Nilai
1: ini
4: yang paling saya dapatkan yaitu kemampuan saya dalam berkomunikasi, nilai kepercayaan diri, terus bagaimana saya bisa mempengaruhi orang lain untuk terus meningkatkan budaya membaca di lingkungan sekitar.
1: Iya. Dan di waktu grand finalnya itu harus berhadapan dengan beliau-beliau ini ya, yang
4: dewan juri.
1: Ini orang-orang hebat ini ya, yang bukan hanya berhadapan dengan kita-kita tapi orang-orang lebih hebat lagi tuh. Itu waktu itu gimana itu?
4: Kalau waktu itu sih perasaannya sedikit deg-degan, tapi ya mau bagaimana, kan kita udah bisa maju selangkah nih, jadi harus berusaha dengan baik.
1: Mau jadi pelajar Mariadat ini ya?
4: Iya.
1: Karena apa namanya ini, julukan Mariadat ini nih, ini bukan biasa-biasa saja ya.
4: Ikon.
1: Akhirnya menang.
4: Dan puji Tuhan berhasil.
1: Berhasil. Sekarang perannya ini jadi sebuah kewajiban lagi ya bagi Diana. Nah, tapi ke Dinas Perpustakaan dulu nih. Ini bagaimana nih kolaborasi dengan beliau di depannya Ibu Ratna dan juga pemerintah kota sendiri. Ke Ibu Dinas dulu, Dinas bersama pegiat literasi selama ini gimana?
2: Ya, alhamdulillahnya bahwa kami untuk 4 tahun terakhir ini kami selalu membuka ruang, membuka ruang untuk berkolaborasi dengan para pegiat literasi. Dan alhamdulillahnya Mentoh Hatanya ini adalah salah satu pegiat literasi di Kota Tual yang cukup concern, sehingga kami menganggap bahwa dengan adanya kehadiran MEM ini semakin menggerakkan literasi itu sendiri. Mungkin karena selama ini mungkin ya sebelum-sebelumnya itu jauh sebelum saya berada di Dinas Perpustakaan, itu memang semacam apa ya, semacam mungkin alergi, mungkin seperti itu ya. Artinya pihak luar ini kan kadang-kadang berurusan dengan birokrasi itu agak seperti kurang apa ya, kurang mengenakan gitu, sehingga ketika di beberapa tahun terakhir ini kami mencoba untuk membuka ruang kepada teman-teman pegiat literasi. Sesungguhnya kan kita juga nggak bisa jalan sendiri ya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kami tetap harus menggandeng tangan atau berkolaborasi dengan para pegiat literasi utamanya, sehingga apa yang menjadi tujuan dari Dinas Perpustakaan itu bisa tercapai dengan adanya kolaborasi dan kerjasama.
1: Jadi ada tetap program-program yang sebenarnya tidak tertulis tapi bisa dijalankan dengan baik, terbangun dengan chemistry yang akhirnya.
2: Di luar itu pun kami komunikasinya semakin lancar ya. Artinya bersama MEM ini terlepas dari sebagai pegiat literasi, kami pun ya sebagai teman sebaya lah yang selalu bisa berdiskusi kira-kira kita mau bikin apa ini tentang pengembangan literasi di Kota Tual, seperti itu.
1: Oke. Tapi dari pegiat literasi sendiri, Mentoh Hatta ini tantangan yang sampai dengan saat ini masih dialami oleh para pegiat literasi.
5: Baik, terima kasih Bung Tino. Ini pertanyaan yang bagi saya so seksi gitu ya. Tantangan untuk pegiat literasi, khususnya pegiat literasi yang ada di Kota Tual. Sampai saat ini kami merasakan bahwa belum ada sebuah wadah besar yang bisa mengakomodir seluruh pegiat literasi yang ada di Kota Tual. Dan untuk itulah kami sangat mengharapkan support pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, untuk menjadi rumah besar, rumah besar

0: alhamdulillah sekali, puji Tuhan, bahwa kurang lebih sejak 2024 saya khususnya secara pribadi sebagai pegiat literasi merasakan sungguh bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tua itu betul-betul mulai membangun chemistry, membangun koordinasi kerjasama dengan semua pegiat literasi yang ada di Kota Tua. Dan di awal 2026 sampai dengan pertengahannya ini, chemistry itu semakin terasa. Dan mungkin Bung Tino juga maksud saya Bung Tino dan masyarakat Kota Tual dan juga Maluku Tenggara bisa melihat dari publikasi yang dilakukan bahwa dua bulan belakangan ini ada begitu banyak kegiatan literasi, bahkan hampir setiap minggu kita melakukan kegiatan-kegiatan literasi dan itu disupport oleh seluruh pegiat literasi yang ada, baik itu komunitas baik Taman Baca Nuhu Evaf, TBM Nuhu Evaf ya, TBNE maksud saya, yang dikomandai oleh Bung Hasan, kemudian ada K-Book Club, Aksara Lirabata, Aksara Kota Tual, kemudian ada Bunda Yayu
1: dengan program seribu buku di pulau itu ya?
0: Iya benar, gerakan seribu buku untuk anak pulau.
1: Iya,
0: ya. Itu ada juga teman-teman dari Dapur Literasi bahu membahu dan sekarang karena Kota Tual ini di tahun 2026 mendapatkan seorang relawan literasi masyarakat dari Perpusnas. Nah, kami semua menyatukan hati untuk mensupport seluruh program yang harus dilaksanakan oleh relawan literasi masyarakat tersebut. Nah, Bung Tino, tantangan terbesar kami adalah yang sampai sekarang belum bisa kita wujudkan adalah duduk bersama satu meja, menyatukan visi dan misi, menyatukan perspektif untuk mewujudkan gerakan besar literasi, dan tujuan akhirnya adalah gerakan mewujudkan Kota Tual sebagai kota literasi.
1: Yang Mem Tohata maksudnya duduk bersama ini kira-kira hanya pihak Dinas Perpustakaan, wadah-wadah pendidikan atau pihak mana lagi yang diharapkan?
0: Tentu saja tidak hanya pihak perpustakaan. Di sini kami mengharapkan adalah kontribusi pemerintah daerah, kontribusi pemerintah daerah lewat OPD atau instansi instansi teknis terkait. Dan itu bukan cuma pihak perpustakaan, tapi juga misalnya dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, semua ini terhubung sebenarnya dengan kami para pegiat literasi untuk mewujudkan gerakan literasi yang masif, yang berkiblat pada gerakan literasi nasional dengan tiga pilarnya, yaitu gerakan literasi masyarakat, gerakan literasi keluarga, dan gerakan literasi sekolah.
1: Nah, tapi dengan adanya Dinas Perpustakaan, dengan wajahnya, dengan penampilannya yang keren saat ini ya, ya sudah barang tentu ini sebuah optimis juga ya.
0: Sangat.
1: Sangat. Dikomandoi oleh beliau-beliau. Ada Bapak Kepala Dinas, Ibu Sekretaris bersama seluruh jajarannya. Ya, sekarang kita ini nih pendengar pemirsa semuanya lagi menunggu juga nih adik kita nih yang manis. Adik Diana ini nih sudah terpilih sebagai Duta Pelajar Mariadat. Jadi perannya sekarang ini apa, Diana?
2: Namanya seorang duta baca ya. Pasti perannya itu bagaimana kita menggerakkan pelajar atau masyarakat untuk bisa membudayakan literasi sebagai kebutuhan, bukan hanya sebagai kewajiban saja. Dan itu juga pastinya punya tantangan ya, apalagi di era digital kan kebanyakan pelajar zaman sekarang itu lebih ketergantungannya ke gadget, smartphone. Jadi disitu peran kita tuh diuji ya, karena bagaimana bisa kita mengarahkan mereka yang lebih sering men-scoring video-video pendek di TikTok atau medsos-medsos dan dibandingkan dengan membaca buku. Saya sering merasakan gitu sih, karena waktu sering kalau ada jam kosong di kelas itu kebanyakan teman-teman saya tuh lebih meluangkan waktu untuk mabar, game online dibandingkan membaca buku. Padahal sebenarnya membaca buku tuh memberikan mereka, menambah wawasan mereka dan membentuk pola pikir kritis mereka.
1: Iya. Ada programnya yang sudah sifatnya dijadwalkan begitu sekarang?
2: Untuk program
1: sebagai duta baca?
2: Ya, program sebenarnya belakangan ini kan saya lagi sibuk juga karena peran sebagai pelajar di sekolah kan ada lagi ulangan.
1: Ya.
2: Jadi kedepannya ini saya ingin menjalankan program saya, salah satunya yaitu menyajikan sebuah kegiatan yang dimana melibatkan anak-anak. Karena kan saya berpikir gini, literasi itu harus dijalankan dari usia dini. Jadi di rumah kan, di lingkungan rumah tempat saya tinggal, banyak sekali anak-anak kecil yang setiap kali sore tuh sering main di pinggir halaman. Jadi di situ bagaimana saya bisa menempatkan diri saya sebagai seorang duta untuk mengajak anak-anak belajar dan membaca. Kedepan, untuk program kedepannya itu saya juga ingin mengadakan suatu kegiatan menarik yang melibatkan anak-anak, misalnya bercerita, cerita Nusantara, terus kemudian mengajak diskusi santai, dan itu relevan jika dilakukan ketika di luar ruangan, karena kan namanya berekreasi ya, jadi butuh tempat yang luas mungkin saja.
1: Oke, jadi disesuaikan dengan zamannya ya. Diana yang main fun study sambil main begitu ya, Mem ya.
2: Iya.
1: Oke. Di Ta'ar sendiri kan Diana ada perpustakaan kemilau ya?
2: Iya, ada.
1: Ada. Dan di sana Diana juga ikut. Sempat atau?
2: Kalau untuk

0: untuk ke perpustakaan untuk belajar. Jadi adik saya tuh kalau di rumah lagi main game nih, tiba-tiba teman Willy ke tempat belajar, yuk kita belajar. Oh iya.
1: Jadi kalau perpustakaan Kemilau lebih umum, lebih besar ke desa, tapi Diana berusaha untuk lebih ini lagi ya, ke tempat dan sekitar Diana tinggal ya, supaya anak-anak di situ semuanya ikut.
0: Dan rencana saya ke depannya juga tuh ingin berkontribusi dengan salah satu taman kanak-kanak di samping rumah ya. Rumah saya itu kan ada sebuah taman kanak-kanak. Itu saya ingin mengajak suatu kolaborasi. Nanti ruangannya tuh dipakai untuk membuat perpustakaan mini. Jadi kesempatan saya juga untuk mengajak anak-anak lain dalam meningkatkan literasi. Jadi di perpustakaan nanti saya akan hadirkan kegiatan-kegiatan yang mungkin mendorong orang tua untuk mengarahkan anak mereka melakukan kegiatan yang nantinya bermanfaat juga buat mereka.
1: Wah, keren.
2: Luar biasa.
1: Itu dia Diana Marlin Songyanan ya.
0: Iya.
1: Yang tiba-tiba saja memunculkan lagi nama SMA Negeri 7 Kota Tual, lokasi Ohoi Taar, Kecamatan Pulau Dulah Selatan, Kota Tual, melalui program pemilihan ya Ibu ya. Pemilihan Duta Baca Mariadat 2020, Duta Baca Pelajar Mariadat 2026. Dari sekian banyak pelajar yang ingin menjadi duta, akhirnya beliau terpilih dan sekarang mulai bertugas. Ya, melalui perbincangan ini kami juga mengajak pendengar untuk pendengar dan pemirsa ya untuk berpartisipasi dengan menelpon ataupun mengirimkan pesan tertulis ke 08135495875, 08135495875, atau menelponnya juga ke 0916214462, 0916214462, atau bisa ini menuliskan komentar Anda di ini nih, kolom komentar Facebook dan YouTube yang sedang kami siarkan langsung pagi ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, itu dia salah satunya ya, yang sejalan dengan apa yang sedang kita bicarakan ini. Sudah punya RRI Digital atau belum ya, Diana?
0: Kalau belum sih.
1: Belum ya. Tapi nanti di-download ya di HP-nya. Ini Memtohata. Memtohata ini nih yang sekarang ini sudah hadir siswa beliau Diana ini sendiri yang kita nobatkan ya sebagai duta baca pelajar Mariadat. Ya. Tapi tentunya duta-duta baca ini yang sudah ikut seleksi Bu Ratna ya. Mereka juga yang setelah tahu bahwa wah ternyata ini bagus sekali. Ya. Ini nih mau diajak seperti apa ini dari Memtohata bersama para penggiat literasi supaya apa yang kita harapkan bersama ini benar-benar terwujud.
2: Baik, terima kasih Bung Tino. Ya, sebenarnya harapan kami pegiat literasi untuk Duta Baca Pelajar Mariadat yang telah terpilih, kita tahu bersama bahwa peran duta baca itu melingkupi empat hal yang paling besar. Yang pertama dia sebagai penggerak literasi, kemudian kedua promotor perpustakaan, ketiga pemberdaya masyarakat, dan yang keempat penyuluh digital.
1: Iya.
2: Iya. Tentu saja kami sebagai pegiat literasi ingin menyentuh poin yang ketiga, yaitu pemberdaya masyarakat. Karena di peran inilah

0: Duta Baca Pelajar itu diminta untuk bisa atau mampu membina komunitas baca dan membimbing siswa ya.
1: Iya.
0: Jadi tidak skupnya itu tidak hanya pada siswa SMA saja, SMP, SD, bahkan TK juga. Jadi tadi relevan dengan apa yang ingin dia lakukan seperti iya. itu. Atau warga agar lebih dekat dengan buku dan ilmu pengetahuan. Iya. Nah, di sini kami pegiat literasi memiliki sebuah harapan besar bahwa Duta Baca Pelajar Mariadat ini dapat bekerja sama dengan semua komunitas yang ada di Kota Tual, ya, baik itu Taman Baca Masyarakat iya. gitu, ataupun komunitas-komunitas yang lain seperti K-Book Club misalnya. Jadi minimal Duta Baca bisa mengikuti semua kegiatan yang dibuat oleh komunitas seperti itu.
1: Iya.
0: Lalu yang kami inginkan juga bahwa adik kami Duta Baca Pelajar Mariadat 2026 ini menjadi seorang komunikator yang baik sehingga bisa menjembatani teman-teman pegiat literasi dengan lingkungan sekolah. Karena ini kan Duta Belajar Duta Baca Pelajar gitu ya.
1: Iya.
0: Ya, so kami menginginkan seperti itu agar yang tadi awalnya yang sudah saya sampaikan bahwa gerakan literasi yang bertumpu pada gerakan literasi yang mengacu kepada gerakan literasi nasional yang bertumpu pada tiga pilar tadi itu benar-benar dapat dilakukan secara berbarengan, baik itu literasi keluarga, literasi masyarakat, maupun literasi sekolah. Seperti itu, Bu.
1: Iya. Ke Ibu Ratna, kalau Dinas Perpustakaan sendiri mengawasi ataukah mendampingi nih para duta baca ini sepanjang dia bertugas bagaimana?
2: Iya, kayaknya mendampingi ya lebih pas.
1: Mendampingi, ya. Iya.
2: Ya artinya ini kami juga bersyukur bahwa dengan adanya kehadiran Diana ini menambah semaraknya tadi kita bersama dengan teman-teman pegiat literasi yang pasti bahwa Diana ini adalah sebagai role modelnya sekaligus brand ambasadornya Dinas Perpustakaan nih, tugasnya memang agak-agak berat ya. Tapi insya Allah dengan selalu berdampingan dengan kami Dinas Perpustakaan. Termasuk juga dengan teman-teman pegiat literasi maupun komunitas dan seluruh kegiatan yang sifatnya adalah untuk pengembangan literasi itu Diana sebagai duta baca ini wajib ada bersama-sama dengan kami selalu membersamai sehingga apa yang tadi sudah digambarkan itu tujuan-tujuan dari bagaimana pengembangan literasi di sekolah, di masyarakat maupun di lingkungan keluarga itu bisa tercapai. Tentunya kami membutuhkan adanya kerjasama yang baik ya. Dan Diana akan selalu terus didampingi oleh kami Dinas Perpustakaan.
1: Tadi tentang yang disampaikan bahwa ini juga dilakukan secara nasional, apakah ada kemungkinan dia akan mengikuti di jenjang berikutnya, Ibu?
2: Oh iya, tentu saja. Jika ada peluang untuk duta baca di tingkat provinsi, kami akan mendorong Diana pastinya untuk terlibat langsung atau ikut. Karena kita Kota Tual alhamdulillah di tahun kemarin, 2 tahun kemarin pun ikut dalam ajang nasional dan terpilih di mewakili Maluku pada saat itu untuk di Jakarta.
1: Wah.
2: Jadi tetap kami akan mendorong terus dalam setiap kegiatan apapun kami akan terus mendampingi Diana sebagai duta baca dan jika ada kesempatan kenapa tidak gitu.
1: Dan sesuai dengan video-video kami sempat lihat itu ada pelajar-pelajar dari beberapa sekolah yang juga hebat-hebat ya di mempresentasikan itu ya materi mereka lewat video pendek itu ya. Tidak salah dari SR juga Kak Ibu.
2: Oh iya, sekolah rakyat. Iya, benar. Sekolah rakyat juga ikut.
1: Iya.
2: Iya, benar.
1: Dan itu anak-anak hebat ternyata dari Kota Tual.
0: Iya, baik Guntino. Iya. Sebagai salah satu anggota dewan juri, ya, izinkan saya untuk menginformasikan bahwa pemilihan Duta Baca Pelajar Mariadat Kota Tual 2026 diikuti oleh 8 sekolah baik SMA maupun SMK yang ada di Kota Tual dan mengikut sertakan 15 peserta gitu. Jadi sekolah-sekolah yang mengikutkan atau mendaftarkan anak-anaknya untuk ada dalam pemilihan Duta Baca adalah Sekolah Rakyat Terintegrasi 74 Kota Tual,
1: yeah.
0: Kemudian SMA Negeri 5 Kota Tual, SMA Negeri 7 Kota Tual, SMK Negeri 1, SMA Muhammadiyah, SMK Negeri 2, kemudian SMK Kesehatan Romel, dan sekolah ke-8 adalah SMA Terpadu
1: Al-Ikhlas
0: Kota Tual. Ya, dengan jumlah peserta 15 peserta. Karena masing-masing sekolah mengirimkan 2 peserta, yang hanya mengirimkan 1 adalah SMA Terpadu Al-Ikhlas Kota Tual, seperti itu.
1: Ibu Ratna, kok bisa ada satu sekolahnya 2 padahal anak-anak dengan kelebihan keistimewaan ini lumayan banyak, Ibu?
2: Iya. Sebenarnya kami membuka ruang, seandainya lebih pun bisa. Tapi pada saat itu mungkin karena keterbatasan waktu juga, sehingga yang dikirimkan adalah 2 peserta yang mungkin menurut sekolah adalah mereka yang bisa mewakili atau merepresentasi sekolahnya dengan segala kompetensi untuk literasi itu sendiri.
1: Dan apakah ada rencana kalau digelar lagi tahun berikutnya, lebih semarak?
2: Iya, insya Allah yang kami inginkan adalah terbuka untuk seluruh pelajar yang ada di Kota Tual. Nah, kita udah punya pelajar SMA. Mungkin ke depan akan ada lagi duta baca untuk tingkat SMP dan bahkan SD. Karena memang antusias yang kita lihat sejauh ini sih, ketika kami melakukan kegiatan-kegiatan literasi itu, antusiasme cukup tinggi. Sehingga kami berkeinginan mudah-mudahan ke depan ada intervensi yang lebih, perhatian yang lebih besar lagi dari pemerintah daerah. Insya Allah kegiatan-kegiatan sepertinya akan terus kami lakukan.
1: Iya, sekarang ke Diana lagi nih. Diana, kalau tadi Mem bilang bahwa membutuhkan ini lebih bersatu lagi kita. Kalau Diana sudah mengalami, ya, dan kita semuanya tahu kalau HP jadi tantangan terbesar. Tapi menurut Diana, di peran sekarang ini sebagai duta baca pelajar, apalagi tantangannya? Supaya maksud tujuan kita semuanya biar anak-anak ini rajin baca, apa?
3: Tantangannya selain ketergantungan terhadap gadget, tantangannya juga karena di wilayah-wilayah tertentu tuh jarak rumah tempat tinggal dengan perpustakaan itu agak jauh, kebanyakan ya di daerah-daerah terpencil. Sehingga saya berinisiatif juga untuk membuat suatu kampanye literasi yang saya ingin meminta sumbangan dari masyarakat, mungkin minimal satu rumah untuk berbagi buku dari koleksi-koleksi buku yang ada di rumah mereka, dan akan nanti disalurkan ke wilayah-wilayah terpencil. Nah, dari situ ada nih Bunda Yayu yang tertarik dengan program itu, dan beliau ingin mengajak saya untuk bekerja sama, karena kan memang programnya juga mirip sama beliau, jadi berbagi buku ke anak-anak pulau.
1: Jadi, ngomong-ngomong, untuk yang ini sudah siap ke Tayando atau ke KUR?
3: Kalau ini kan belum ada konfirmasi yang pasti dari Bu Yayu, jadi nanti kedepannya kalau ada waktu saya akan berusaha berkontribusi dengan beliau.
1: Suka atau tidak kalau mau ke Tayando atau KUR?
3: Kalau untuk itu sih suka, karena pengalaman baru bertambah juga sih.
1: Melihat saudara kita langsung ya, di seperti yang pernah Mem cerita bilang, kami sudah pulang nih dari KUR. Gitu ya. Apalagi selain jarak
3: mungkin karena ya itu aja, karena gadget kan, gadget itu lebih mempengaruhi pola pikir mereka. Mereka tuh ketika main gadget itu tuh pasti full energi, tapi ketika hanya membuka buku selembar dua lembar itu pasti breakdown ya, kayak udah malas gitu bukunya. Ini isunya bukan lagi tentang kekurangan buku juga sih, tapi juga daya berpikir kritis yang dimiliki pelajar zaman sekarang. Jadi bagaimana mereka bisa meningkatkan ketertarikan mereka terhadap membaca.
1: Iya, sekarang sekolahnya, teman-temannya yang sebelumnya ya biasa kita seperti ini, tapi setelah dapat ini selempang bertulis Duta Baca Pelajar Mariadat Kota Tual 2026, teman-teman reaksinya kayak bagaimana? Sekolah sekarang ini bagaimana di SMA 7?
3: Ya, untuk reaksi teman-teman mereka cukup bangga karena di balik video yang saya buat itu ada banyak dorongan dan dukungan dari teman-teman yang bantu buat video. Sebenarnya waktu itu video saya tuh dibuat bukan sendiri ya.
1: Oke, jadi itu juga kolaborasi.
3: Ada teman yang bantu untuk bagaimana gerak-gerik saya ketika berbicara, ada yang jadi kameramen, ada yang Diana kamu kayaknya gak boleh gini deh, nanti kelihatan kaku.
1: Dia kan sudah pakai tim ya, tim konten kreator langsung ya.
3: Jadi di gelap itu grup ya teman, kalau kita zaman sekarang bilangnya circle, tapi dalam circle itu kami tidak pernah membuat sesuatu yang merugikan. Jadi circle kami itu bergaul dengan sesuatu yang lebih sehat ya. Jadi mendorong, kalau ada teman yang ikut lomba ini kita dorong, ya semangat, semangat buat bisa jadi juara. Jadi teman-teman saya tuh memberikan saya motivasi dan dorongan untuk lebih berkembang. Mereka bilang gini, kamu tuh sebenarnya layak dalam segala hal. Kenapa? Karena kami tuh sangat mengapresiasi apa yang kamu usahakan selama menjadi calon duta pelajar ini. Jadi saya dari situ juga terpancar motivasi untuk, oh ya, ternyata teman-teman mengharapkan saya untuk seperti ini. Jadi
1: orang tua gimana?
3: Orang tua tentu sudah sangat support karena yang ingin mereka, tentunya namanya juga orang tua, pasti ingin sesuatu yang terbaik untuk anak-anak. Jadi mama tuh paling sering nge-support saya. Jadi mama tuh kayak, kan saya nih orangnya juga awalnya tuh introvert, kurang percaya diri. Tapi di situ peran mama saya tuh sering ngedorong saya untuk selalu jadi yang terbaik. Kamu harus percaya diri, tampilkan ke semua orang bahwa kamu itu bisa. Dari situ saya udah mulai merasa didorong nih, jadi kayak ada niat untuk mengembangkan diri saya. Karena menurut saya gini, kalau saya belajar dari diri saya ke diri saya dan ke orang lain, jadi manfaatnya gitu.
1: Iya. Dan seperti itulah yang Mem Tohata, juga pegiat literasi bersama Dinas Perpustakaan, harus memajukan semua anak seperti ini.
0: Iya, Bung Tino, kami setelah pemilihannya selesai, kami bersepakat ketika itu bahwa pendampingan tidak hanya akan kami lakukan dalam hal ini, tentu saja di bawah naungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tua sebagai penyelenggara kegiatan, tidak hanya sebatas kepada duta yang terpilih, tetapi ke-15 peserta ini akan mendapatkan pendampingan. Dan kami berharap bahwa untuk kegiatan literasi apapun yang dilakukan di Kota Tua, ke-15 peserta ini akan selalu mengambil bagian. Seperti itu, sehingga kolaborasinya itu akan terwujud secara maksimal untuk setiap kegiatan literasi yang ada. Jadi saya pinjam apa yang tadi baru saja disampaikan oleh adik Diana tentang circle-nya. Mungkin tagline-nya itu adalah circle-ku, teamwork aku gitu ya. Jadi kami berharap bahwa ke-15 peserta ini, mereka yang adalah alumni pemilihan Duta Baca Pelajar Mariadat 2026, ini akan menjadi sebuah teamwork yang baik ya, untuk membantu kami para pegiat literasi dan juga membantu dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tua untuk menggerakkan literasi, menggerakkan gerakan literasi yang ada di Kota Tua, sehingga mereka ini kami sebut bukan hanya duta, tapi mereka adalah pionir gerakan literasi Kota Tua untuk para pelajar, seperti itu. Agar nantinya mereka juga bisa menjadi penggerak literasi, promotor perpustakaan, pemberdaya masyarakat, dan penyuluh digital. Mereka akan menjadi inspirator, mereka juga akan menjadi orang-orang yang mampu memberikan pengaruh positif di mana saja mereka berada, terkhususnya di lingkungan satuan pendidikan mereka. Contoh paling kecil untuk berposisi sebagai promotor perpustakaan, mereka akan selalu menjadi corong dari perpustakaan. Perpustakaan manapun itu sebenarnya yang ada di Kota Tua, walaupun kita tahu kiblatnya adalah pada perpustakaan daerah seperti itu ya. Bahwa mereka membantu mempromosikan layanan, buku, dan fasilitas perpustakaan agar lebih sering dimanfaatkan oleh publik. Contohnya, Diana sekarang sedang kami dampingi untuk bagaimana mempromosikan perpustakaan daerah Kota Tua dengan gedung barunya, dengan fasilitas baru yang ada, kemudian dengan program-program barunya, dengan program transformasi perpustakaan berbasis sosial inklusi yang sejatinya itu melibatkan lebih besar, itu melibatkan aktivitas masyarakat yang dapat dilakukan di perpustakaan. Jadi seperti itu, Kak Tina.
1: Iya, tentang sarana fasilitas yang saat ini sudah membanggakan ya untuk gedung baru kantor perpustakaan dan kearsipan daerah Kota Tual yang berada di lokasi lapangan Gotong Royong ya. Ini sendiri sudah beberapa lama, tapi memang harus kita sampaikan lagi biar masyarakat lebih tahu ya, Bu ya. Di sana apa saja yang bisa didapatkan oleh masyarakat di kantor tersebut?
2: Iya, terima kasih ya Bung Tino yang selalu membanggakan kami di perpustakaan dan kearsipan Kota Tual. Alhamdulillahnya bahwa di tahun 2025 kemarin kami mendapatkan bantuan dak fisik dari pemerintah pusat untuk pembangunan gedung perpustakaan umum daerah Kota Tual yang representatif saat ini. Artinya bahwa dengan kehadiran atau tersedianya fasilitas perpustakaan dan kearsipan yang ada nih, kami berupaya untuk bisa memaksimalkan gedung perpustakaan itu untuk kebutuhan masyarakat tentunya. Nah, dengan adanya kehadiran Diana sebagai duta baca ini juga pun kami membuka ruang untuk Diana untuk bisa datang anytime kapan saja di perpustakaan untuk mendorong teman-temannya untuk sama-sama, karena bukan hanya stigma yang perpustakaan adalah tempat membaca buku saja, tapi sebagai pusat pembelajaran, sebagai tempat rekreasi pun bisa dilakukan di perpustakaan. Jadi ya untuk sejauh ini sih memang kami masih dengan fasilitas atau sarana-prasarana yang ada, karena memang efisiensi kebijakan, efisiensi anggaran secara nasional, sehingga kami menyesuaikan dengan itu dan kami memaksimalkan sarana-prasarana yang tersedia saat ini di gedung perpustakaan. Alhamdulillahnya bahwa di gedung baru ini ada dua ruang baca yang tersedia. Yang pertama itu ada ruang baca untuk anak dan lansia yang ada di lantai satu. Kemudian yang kedua itu ada di ruang baca untuk dewasa dan remaja di lantai dua. Namun saat ini kami masih fokus hanya di lantai satu karena keterbatasan sarana-prasarana yang ada. Tapi ada beberapa fasilitas lain yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Di antaranya itu adalah ruang diskusi dan penelitian. Dan ini kami sudah sosialisasikan ke masyarakat untuk bisa digunakan kapan saja, dan tentunya berkoordinasi dengan kami. Misalnya ada ruang-ruang kelas diskusi atau ruang kelas mata pelajaran yang diberikan oleh dosen dari akademisi, itu bisa menggunakan fasilitas dari gedung perpustakaan daerah Kota Tual. Begitu juga dengan teman-teman duta baca, jika nanti ke depannya ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pendidikan, peningkatan minat baca, itu bisa dilakukan. Kami terbuka kapan saja.
1: Termasuk circle-circle-nya ini ya, supaya bikin karya-karya lebih bagus lagi untuk mendukung literasi Kota Tual. Dan kegiatan-kegiatan para pegiat juga Mem ya?
0: Tentu saja.
1: Akan dipusatkan di sana Mem kan?
0: Iya. Tadi yang seperti saya katakan Kak Tino, bahwa yang kami harapkan adalah perpustakaan, dalam hal ini Dinas Perpustakaan ya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menjadi rumah besar bagi kami semua.
1: Gitu. Oke, jadi itu juga selain kolaborasi, semua pihak ini bisa duduk untuk bahas.
0: Benar.
1: Ruangnya yang tersedia sekarang di kantornya Ibu Ratna ini kalau boleh ya, selalu dari rumah kita.
0: menjadi rumah kita.
1: Iya. Ya. Kalau begitu kita ajak sekarang saja. Ayo para pegiat literasi. Ayo. Termasuk Maluku Tenggara juga karena kita bersaudara ya. Kalau ya, memang masih mau memanfaatkan, ya, ibu
2: kami
1: bisa.
2: Kami buka Kepulauan K ya untuk ya, seluruh masyarakat Nuhu Evav yang membutuhkan ruang-ruang untuk diskusi, silakan datang ke sana. Kami terbuka kapan saja.
1: Dan ada orang-orang yang hebat ramah di sana siap menerima. Ya. Oke. Okay. Dan untuk Diana sendiri, perkembangan literasi ini semakin berkembang dan beragam juga ini, bukan hanya dari kalangan anak SMA, SMP, SD, lalu orang tua, tapi juga literasinya sendiri tentang internasional, bahasa daerah, ini bagaimana ini?
3: Kalau ditanyakan literasi dari diri sendiri.
1: Iya, bagaimana untuk bahasa-bahasa yang harusnya kita ketahui juga?
3: Oh iya, untuk itu saya memang punya sudah pasti karena saya harus memboboti diri saya dengan literasi yang tinggi, artinya pengetahuan harus saya dapat lebih banyak untuk bisa di-sharing ke teman-teman atau masyarakat yang lain agar mereka tuh termotivasi dari saya dan bisa belajar dari apa yang saya buat. Jadi saya dalam hal ini saya harus menambah banyak wawasan dan pengembangan terhadap diri saya agar saya tuh bisa menciptakan suatu hal-hal yang positif dan bisa ditiru oleh banyak masyarakat.
1: Iya. Dan sekarang akhirnya harapannya ke teman-teman supaya bisa sama seperti Diana.
3: Untuk harapan, saya semoga teman-teman bisa bekerjasama dengan instansi ataupun warga sekolah dalam meningkatkan budaya membaca, yaitu dengan menjadikan membaca ini sebagai suatu kebutuhan, bukan kewajiban. Karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu melakukan membaca itu ketika hanya ada tugas sekolah. Dan di sini juga saya ingin mengajak bahwa teman-teman mari kita membudayakan membaca ini sebagai suatu kebutuhan atau bagian dari hidup kita. Jangan menjadikan membaca ini sebagai suatu beban berat untuk kita lakukan. Jadi membaca harus bagian dari diri kita gitu.
1: Mungkin itu. Terima kasih Diana Marlin Songyanan. Bangga sekali nih pasti. Ya, kalau dari Mento Hatta, ya, owner Taman Baca Lira Bata.
0: Ya, Aksara silakan. Lira Bata.
1: Aksara Lira Bata, silakan. Okay. Harapannya ke kita semuanya ini seperti apa?
0: Ya, tentu saja kami berharap bahwa sinergitas antara pegiat literasi, kemudian pemerhati literasi, juga teman-teman yang memiliki komunitas dengan pemerintah daerah dan masyarakat itu dapat terbangun secara baik dan maksimal mulai yang sudah dilakukan sejak kurang lebih 3 tahun belakangan dan untuk tahun-tahun kedepannya itu akan terus bergiat bersama untuk mewujudkan gerakan literasi di Kota Tua. Itu harapan terbesar kami sehingga nantinya manfaatnya bagi masyarakat adalah masyarakat kita baik yang ada di Kota Tua maupun tentu saja saudara-saudara kami yang ada di Maluku Tenggara itu akan menjadi masyarakat yang literat. Bagi pemerintah daerah sendiri ini akan menjadi kinerja positif dari pemerintah daerah. Seperti yang kita tahu bahwa indeks pembangunan literasi masyarakat itu terafiliasi langsung dengan capaian kinerja pemerintah daerah. Dan fokus kami ya itu bukan untuk lapisan masyarakat, bukan saja untuk orang dewasa, bukan saja untuk orang-orang muda, tapi kami mau agar itu bisa dapat dilakukan sedari anak-anak yang batita, balita, sampai dengan anak-anak remaja. Dan untuk Kota Tua sendiri, saya rasa ini sudah mulai, riak-riaknya sudah mulai ada, Bung Dino. Read aloud untuk batita dan balita yang kami laksanakan di posyandu gitu ya.
1: Yang warbal kemarin itu ya.
0: Bahkan melibatkan orang tuanya juga.
1: Fidatan warbal ya. Iya. Karena warbalnya sendiri ada di Maluku Tengah.
0: Iya, di wilayah
1: iya, Fidatan warbal.
0: Wilayah kerjanya Puskesmas Fidatan.
1: Iya.
0: Kemudian untuk anak-anak, remaja, orang pemuda sampai dengan orang tua. Kami optimis.
1: Iya. Yeah.
0: Bahwa harapan besar ini akan terwujud jika sinergitas ini dapat kita optimalkan untuk mencapai tujuan besar kita.
1: Terima kasih. Dan Ibu Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tual, seperti apa ini harapan dinas?
2: Ya alhamdulillahnya bahwa dengan pemilihan duta baca kemarin tuh sambutannya Bapak Wali Kota selaku Kepala Daerah tuh sangat positif.
1: Iya.
2: Beliau sangat meresponi dengan baik kegiatan seperti ini dan beliau mengharapkan tentu saja melalui kami Dinas Perpustakaan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini ke depan jika dilakukan beliau akan memberikan perhatian penuh. Saat itu beliau menyatakan bahwa jika dimungkinkan pada saatnya nanti kegiatan seperti ini dilakukan beliau akan memberikan beasiswa kepada pemenangnya. Dan itu kami harus menjemput bola ya, dari pernyataan Pak Wali Kota pada saat itu bahwa tidak hanya sebatas pemilihan duta baca tapi seluruh kegiatan dalam rangka untuk pengembangan literasi itu akan terus kami galakan, akan terus kami support bersama-sama dengan teman-teman pegiat literasi dan alhamdulillah dengan duta baca pun harus terus kami galakan. Dan ini harus terus kami galakan sehingga apa yang menjadi keinginan dari kepala daerah itu bisa terwujud. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih sebesarnya untuk Ibu Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tual, Ibu Ratna Sari Tamher.
2: Sama.
1: Yang saat ini mewakili sebenarnya Bapak Kepala Dinas, Bapak Moksen Renwarin langsung ya hadir. Dan di saat ini juga kami mengucapkan terima kasih karena beliau di bulan ini sudah akan menuntaskan pengabdian beliau sebagai abdi negara di jalur aparatur sipil negara. Ibu Maria Tohata sebagai pegiat literasi di Kota Tual maupun di Kepulauan Kei telah hadir di studio pagi ini. Dan Duta Baca Pelajar Mariadat Kota Tual 2026 Marlin Diana Marlin Songyana Banggani, siswi kelas 11-1 SMA Negeri 7 Kota Tual. Bangga juga kepada Ibu atau Bapak Kepala Sekolah di sana, para guru dan tentunya masyarakat Ohitar, salah satu dari masyarakat yang begitu sadar dan sudah berkembang melalui dunia literasi melalui perpustakaan Kemilau. Dan ada juga di pulau nih, ada Rati di sana pasti ada bertanya-tanya ini ya. Taman Baca Bintitan Kusal Subiar. Tapi kami sudah harus menyiarkan secara langsung Warta Berita Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur. Langsung saja kami siarkan. Dan terima kasih besarnya ibu-ibu, Ade, Manis, pendengar dan pemirsa yang sudah bersama kami untuk perbincangan kurang lebih 1 jam ini. Saya Ibnu, teknisi Bung Petu dan pengarah acara Resti Febrianti, penyiar Debi Kelmas Kosu dan segenap yang bertugas dengan penanggung jawab Kepala LPPR RI Tual. Terima kasih, selamat pagi, salam literasi. Kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta.
4: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Kita berkomunikasi sedikit ini apa Ibu?
5: Dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum.

Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan